untuk lalu lintas pagi hari ini di kawasan Jalan Raya Mer atau Insinyur Haji Soekarno terpantau ada peringatan volume kendaraan yang mengingat ini hari Senin teman Pro 2, jadi harus berangkatnya lebih awal biar tidak terjebak kemacetan teman Pro 2. Kalau misal kamu dari Mer menuju ke kawasan Jalan Raya Kenjeran sampai dengan ke Raja Wali ke Kapasan, ini masih diperkirakan ramai lancar aja sih teman-teman Pro 2 ya. Jalan Jenderal Ahmad Yani ramai lancar aja. Majen Sungkono sedikit ada peningkatan volume kendaraan. Wonokromo juga sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan ya teman-teman Pro 2. Beralih di informasi cuaca, teman-teman BMKG udah nginfoin Surabaya pagi hari ini diperkirakan cerah berawan ya di beberapa kawasan teman-teman Pro 2 di Surabaya. Sampai dengan sore hari nanti juga, siang hari nanti juga masih diperkirakan cerah berawan dengan suhu udaranya suhu cuaca betul ya 34 derajat celcius teman-teman Pro 2. Baiklah, buat yang lagi on the way kemanapun kamu pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lainnya juga aman.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, tanggal 28 September 2026. Ya, kalau ngajakin kamu buat flashback dulu di tanggal 28 September ini ya. Dan diperingati sebagai hari apa aja tanggal 28 September 2026. Dan kali ini yang paling jadi highlight adalah hari kereta api nasional, teman Pro 2. Jadi di Indonesia tanggal 28 September ini ditetapkan sebagai hari kereta api nasional. Dan ini untuk memperingati peristiwa bersejarah pada tahun 1945, teman Pro 2. Kemudian hari rabies sedunia atau World Rabies Day, dan ini juga diperingati sebagai hari internasional ya, tanggal 28 September 2026. Dan kemudian juga hari hak untuk tahu sedunia atau International Right to Know Day, dan dikenal juga sebagai International Day for Universal Access to Information yang diakui oleh UNESCO. Dan yang jelas tanggal 28 September buat kamu yang lagi merayakan ulang tahun ataupun anniversary, jangan ucapin ya selamat, mudah-mudahan makin berkah aja ya teman-teman Pro 2 ya, tanggal 28 September ini di tahun 2026.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke, kita mau berdua. Udah jam 8 lewat berapa nih? 2 menit, 3 menit? 2 menit sih waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang Jen bilang tadi di jam 6 ya, hasil paling halu Jen bakal putar di jam 8-an, teman Pro 2. Nah, tadi kan udah ada musisi mancanegara, salah satu musisi keren pastinya, favorit juga, yaitu Green Day yang udah nyaman masukin polling halo bagi hari ini di hanya satu lagu Pro 2 FM. Kamu bisa cek di @pro2rsby, udah ada pollingnya di situ, atau bisa juga di WhatsApp 081908952. Langsung aja deh kayaknya ya untuk hasil polling halo pagi hari ini, lagu dari Green Day. Banyak dari teman Pro 2 yang memilih judulnya ya. Ini kayaknya memang lagi nuansa bulan September gitu ya teman Pro 2 ya. Banyak yang memilih lagunya Green Day yang berjudul Wake Me Up When September Ends. Oke oke, karena memang lagi momennya mungkin ya teman Pro 2 ya. Ada Kak Ilham, ada Kak Sylvie, ada Kak Vivi, ada Kak Riki, ada Kak Laila juga yang udah gabungan. Udah kayak absen aja ya, kayak Bang Winda. Ya udah, karena hasil polling lalu paling banyak adalah Wake Me Up When September Ends. Menurut lagu yang lainnya juga enak ya teman berdua ya, Basket Case, kemudian 21 Guns itu juga enak. Tapi karena momen juga sih ya, sekali lagi banyak dari kami yang memilih Wake Me Up When September Ends. Jadi Jen bakal putarnya yang itu aja, karena hasil polling lalu paling banyak adalah itu. Langsung aja kalau gitu di halo hanya satu lagu, lagu dari Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

lanjut S. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: FM.
1: Lagi viral banget teman Pro 2 di FYP Instagram Pro 2 ya. Ini sempat muncul juga di Instagramnya Jan, video 20 detik yaitu panggung Juicy Luicy yang kebakaran gitu saat tampil di Bukit Tinggi teman Pro 2. Jadi penampilan Juicy Luicy di Highland Fest 2026 Bukit Tinggi Sumatera Barat atau Sumbar hari Sabtu kemarin tanggal 26 September 2026 itu viral ya usai diwarnai insiden kebakaran. Kalau dikutip dari video 20 detik tersebut, itu awalnya api tiba-tiba muncul gitu ya teman Pro 2 di bagian depan panggung saat grup band musik tersebut itu tampil. Kalau dalam rekaman tersebut, vokalis Juicy Luicy yang kerap disapa Wan itu terlihat menjadi salah satu orang pertama yang menyadari adanya api di area panggung teman Pro 2. Abis itu lanjut lagi, sejumlah kru juga yang berada di sekitar panggung itu kemudian langsung mendekat juga untuk mengecek kondisi api gitu ya, namun kebakaran api justru terlihat semakin membesar. Akhirnya Wan itu yang masih berada di area panggung sempat ikut berusaha membantu juga waktu api sempat membesar dan terlihat juga menggunakan air dari botol untuk menyiram bagian yang terbakar teman Pro 2. Situasi akhirnya sempat membuat penonton konser panik ya, jelas teman Pro 2 menghentikan penampilan Juicy Luicy akhirnya. Dan dari munculnya api yang dari awal terlihat sampai membesar itu sebenarnya belum diketahui juga sih detailnya itu karena apa, dan penanganan insiden kebakaran di panggung di Highland Fest 2026 tersebut juga masih dalam proses ya. Sampai sekarang juga masih belum diketahui api muncul tuh dari mana dan penyebabnya itu kenapa masih belum diketahui teman-teman. Perdua yang jelas untuk festival kali ini dan kedepannya lagi mudah-mudahan gak ada insiden seperti ini lagi deh ya teman-teman perdua, karena yang dirugikan itu ya para penonton yang udah beli tiketnya teman berdua ya. Gak cuman fansnya Juicy Luicy aja tapi juga penonton lainnya yang akhirnya gak bisa nonton musisi selanjutnya yang bakalan tampil gitu loh teman berdua. Ya udah, ini sebelum jalan lanjutin lagi buat puterin lagu favorit kamu di sepeda sambil nemenin aktivitas pagi hari ini ya. Jangan lupa lagi di jam 9 juga bakal spill buat topik sepeda. Ngomongin soal apa yang ringan-ringan aja sih teman Pro 2 ya, bakal ada question boxnya juga di situ, kamu tinggal isi aja di situ, nanti sekalian juga boleh request lagu favorit kamu. Kalau misalnya mau gabung di WhatsApp juga bisa di 081908952 atau lewat live chat aplikasi RR Digital juga bisa, bebas mau gabungan yang mana teman Pro 2.

0: Mandel 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: saatnya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Alright, teman Pro 2 izin udah up buat topik pada ngomongin nostalgia tipis-tipis. Kayaknya seru ya teman Pro 2, karena sempat ngelihat di Instagram apa namanya, nostalgia nonton kartun zaman-zaman masih kecil waktu SD gitu ya, sebelum berangkat berangkat kerja atau mulai aktivitas pagi-pagi. Kan biasanya dulu waktu kecil kita sambil disuapin gitu ya, teman Pro 2 ya, sambil makan mie instan sambil nonton kartun favorit. Nah, kartun favorit kalau bagi-bagi kan macam-macam tuh, di TV ini tuh beda-beda gitu kan channelnya, dan serialnya juga beda-beda. Kalau kamu balikin lagi ke Jan, misal ya, kartun favorit dulu waktu zaman kecil pagi-pagi sebelum berangkat sekolah itu apa favoritnya dulu? Jan tuh paling suka nontonnya itu adalah Shinchan, teman berdua, sama SpongeBob. Antara dua itu sih, karena yang mendekati jam-jam berangkat sekolah ya itu sih, SpongeBob, antara SpongeBob, Ninja Hattori sama Crayon Shinchan, teman Pro 2, antara tiga itu sih, itu paling jadi favorit banget. Dan vibesnya kalau diinget-inget tuh kerasa banget sih, teman Pro 2, sambil mam nasi telur gitu ya, yang baru aja matang dihidangkan, dan sambil nonton tuh habis itu hujan deras gak jadi sekolah, rasanya seneng banget. Ya enggak dong, Jan tuh paling gak suka banget kalau semisal gak sekolah, karena Jan tuh suka banget ketika sekolah itu cuacanya cerah, terus abis gitu apa namanya, ngelihat tetangga-tetangga, teman-teman yang lain itu juga antusias buat berangkat ke sekolah, itu rasanya happy banget gitu teman Pro 2 ya. Jadi sarapan udah, terus abis itu minum susu udah, langsung berangkat cus dengan senyum yang ikhlas gitu teman Pro 2. Semangat. Dulu Jin kecilnya kayak gitu, apalagi bolos sekolah tuh gak pernah banget ya. Jin tuh sehari aja kalau gak sekolah itu gak ketemu sama mata pelajaran, itu rasanya tuh kayak gelisah gitu teman berdua. Ya udah, ini yang bisa gabungan, udah gabungan maksudnya di Instagram, ada Kak Ilham. Jadi udah kasih notif, gercep banget ya. Selamat pagi Kak Ilham, beberapa hari enggak kelihatan. Thanks loh ya, by the way udah mau comeback lagi. Kalau nonton kartun favorit waktu zaman kecil pagi-pagi itu aku adalah Doraemon. Itu kalau enggak salah di RCTI ya, Bang ya. Iya sih, setahunya juga itu sih. Tapi karena itu bukan termasuk favorit Jen, jadi kayaknya sih iya, gak terlalu tahu banget sih teman berdua. Tapi emang bagus tuh kartun Doraemon teman berdua. Pintu kemana aja gitu ya. Terus apalagi tuh, baling-baling bambu. Terus apalagi tuh, motor bisa terbang. Itu kan Shiva ya. Terus abis gitu ada Kakak Nela, ini katanya kartun favorit dia itu adalah SpongeBob waktu berangkat sekolah pagi-pagi. Itu aja sih Bang, paling jadi favorit. 6.30 udah mau berangkat, tapi rasanya meninggalkan TV itu rasanya berat banget gitu ya. Sekali juga dong mau di request, mau diputerin lagunya Alvin Jo yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Udah masuk playlist, tinggal diputerin aja. Karena Anjan udah up di WhatsApp juga, kalau bisa gabungan di WhatsApp pastinya teman Pro 2 di 0819080952, atau mungkin pagi hari ini juga pantengin live chat aplikasi RR Digital, bisa banget kalau mau gabungan di situ. Lebih gampang lagi di question box yang udah Jan up di story at Pro 2 RRSB, jadi bebas kamu mau gabungan yang mana. Isi timuran kamu dan tulis nama penyanyi dan juga judul lagunya, nanti Jan bakal siapin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian

ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: 92.
1: Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: FM.
1: Teman Broda lanjutin lagi, baca ini udah gabungan di Instagram di question box tadi udah jan up, dan kali ini ada siapa aja ngucapin selamat pagi dulu, semangat kerjanya buat semuanya aja teman berdua, karena ini mengingat masih hari Senin, masih ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sampai Jumat aja sih satu minggunya libur ya, tapi gak tau lagi kalau satu minggunya tetap freelance alias kerja masih ya teman berdua. Semangat aja deh buat para pejuang rupiah teman berdua, mudah-mudahan berkah ya. Ada dari Kak Vivi yang udah gabungan, kalau ngomongin soal kartun favoritnya itu adalah Sailor Moon. Sailor Moon itu lama ya, ada ya. Ini sempet tahu sih. Itu kalau enggak salah yang dia kalau ngeluarin power itu dengan kekuatan terang bulan enggak sih tahun berdua? Ya jadi martabak manis ya, enggak usah pakai terang bang, bulan aja. Tahu-tahu-tahunya, tapi nyen enggak nonton sampai selesai sih teman berdua. Terus satu lagi kata Kakak Kiki ini, kalau semisal nyen tahun 2000 harusnya tahu sama lebah yang enggak pernah pulang karena nyari ibunya. Haci enggak sih? Tahu lah. Itu juga salah satu kartun favoritnya nyen. Tapi sampai sekarang nyen juga belum nonton sampai dia ketemu ibunya, tapi banyak yang bilang juga akhirnya dia nemuin ibunya teman berdua. Wow, happy ending ya berarti ya. Selamat deh buat Haji akhirnya setelah beberapa lama gak ketemu sama ibunya akhirnya bisa ketemu lagi gitu. Ya udah, sekalian mau request juga katanya lagunya Aespa yang berjudul Dirty Work udah masuk di playlist, tinggal puterin aja kalau gitu. This is all for you, enjoy your music.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman Pro 2, pernah kepikiran buat belajar bahasa isyarat nggak sih? Ternyata bahasa isyarat nggak sesulit yang kita bayangin loh. Di Indonesia, kita bisa menggunakan Bisindo dan Sibi. Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia lebih banyak digunakan oleh komunitas tuli. Sedangkan Sibi atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia disusun mengikuti Tata Bahasa Indonesia. Nah, kalau teman Pro 2 tertarik untuk belajar bahasa isyarat, gak harus yang susah-susah kok. Kita bisa mulai dari kata-kata yang biasa kita pakai sehari-hari. Kayak halo, tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya sih simple, tapi dari kata-kata itu kita udah bisa mulai belajar bahasa isyarat dan berkomunikasi dengan teman-teman tuli.

Oke, teman berdua, karena udah mau jam 10 ya, kurang 7 menit lagi. Kayaknya Jin sampai sini aja buat temenin kamu di Spada. Thanks bet ya udah gabungan dari jam 5 tadi sampai jam 10 yang kurang 7 menit, teman berdua. Bentar lagi di jam 10 bakal ada something yang sangat keren dan juga ini wajib banget buat kamu ikutin ya, teman berdua, yaitu audisi bintang radio yang masih berlanjut nih, teman berdua. Seperti apa nanti keseruannya yang ini tuh di mana mewakilin setiap kota ya. Kalau kemarin kan di Surabaya udah kamu udah ikutin gimana peserta-peserta kan bagus-bagus. Nah, itu disaring lagi menjadi 2 peserta aja yang akan tampil mewakili Surabaya, teman berdua. Nantinya bakal ketemu dengan Madiun, Jember alias Korwil, teman berdua, se-Jawa Timur. Wah, lebih cakep lagi harusnya, teman berdua, ya, karena sayangnya pasti enggak kalah bagus juga gitu. Nah, seperti apa keseruannya nanti ditungguin aja, teman berdua, dan jangan lupa untuk ikutin pastinya. Sekali juga nyampe pamit dari ruang dengar kamu, thanks sekali lagi, dan pastikan kamu tetap dengerin Perdua FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI menyatakan operator seluler tengah mematangkan skema perlindungan dan kompensasi bagi pelanggan yang memiliki sisa kuota internet saat masih aktif paket berakhir. Sejumlah opsi yang dikaji antara lain perpanjangan masa aktif hingga pemberian poin yang dapat ditukar dengan kuota tambahan. Marwan Obasir, Ketua ATSI, mengatakan pembahasan ini telah berlangsung selama 1 bulan terakhir sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital tentang perlindungan sisa kuota pelanggan.

Teman berdua Menteri Agama Menak sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dipercaya menjadi presiden pertama The International Assembly of Mosque Imams atau IAMI setelah International Grand Imam Conference 2026 menyepakati pembentukan organisasi tersebut. Dipilihnya Menak Nasaruddin Umar sebagai presiden IAMI disambut para imam besar mufti dan delegasi negara yang hadir dalam IGIC 2026. Menak berharap dukungan dari para imam besar dunia dalam mengemban amanah tersebut dan bertekad menjalankan tugas dengan baik serta siap mengabdikan diri, tenaga, pikiran, dan waktunya demi kemaslahatan umat.

0: Informasi terakhir Teman Pro 2, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta pemangku kepentingan perkeretaapian meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah setempat. Kofifa mengatakan jaringan perkeretaapian di Jawa Timur mencapai 1.525 km dengan 123 stasiun dan melayani 138 perjalanan kereta api setiap hari. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, jalur aktif mencapai 910 km sedangkan 615 km lainnya merupakan jalur nonaktif. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur.
1: Dan teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada.
0: Selamat datang dalam acara
2: Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
3: Inilah panggung kebanggaan. Ajang lahirnya bintang-bintang suara terbaik negara.

0: bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja, dan di momen yang spesial ini Dewi, RRI Korwil 10 Surabaya berkolaborasi dengan TVRI Jawa Timur menyelenggarakan lomba tahunan yang luar biasa spektakuler, yaitu adalah Bintang Radio. Yang dimana Bintang Radio kali ini menghadirkan 10 peserta dari Korwil, mohon maaf, dari Satker yang berbeda-beda, yaitu dari Satker Surabaya, Satker Malang, Satker Jember, Satker Madiun, dan Satker Sumenep.
0: Dan tentunya pada kesempatan hari ini ada 10 peserta dari 5 satuan kerja dari Korwil 10 Surabaya yang akan bertanding dalam tingkat Korwil dengan 3 putaran. 3 putaran tersebut dibagi di putaran pertama ya, ada pada tanggal 28 September.
1: Betul.
0: Para peserta akan menyanyikan lagu-lagu pop nasional.
1: Wow.
0: Putaran kedua pada tanggal 1 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu pop daerah. Dan di putaran ketiga pada tanggal 6 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu challenge, Isa,
1: okay,
0: yang sudah kami siapkan, dan mereka tentukan sendiri lagunya mana yang sesuai dengan karakter suara mereka masing-masing.
1: Oke, okay, jadi di tiga nanti akan berbeda-beda ya.
0: Betul.
1: Mulai dari nasional, daerah, hingga challenge. Dan jangan lupa, karena keputusan hari ini tidak hanya berlangsung dari Dewan Juri saja, tapi juga bergantung pada vote yang teman-teman kirimkan melalui website bintangradio.rri.id yang dibuka mulai hari ini di tanggal 28 September hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026.
0: Betul sekali. Dan dari 3 putaran di tingkat Korwil kali ini, para peserta nanti akan diambil 2

0: Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama Dewan Juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Gold Medal Conducting Jori Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumeneb. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, dua kali menjadi 10 besar bintang radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vokal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 Popria Wanita Cardinal X Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga professional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2024.
1: Pro 2, itulah kelima dewan juri kita yang akan menentukan siapa saja yang akan masuk ke babak berikutnya, Isa.
2: Betul. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal lomba ini ya, Dewi ya. Lomba ini tuh sudah ada dari lama banget. Dari tahun berapa, Dewi?
1: Dari tahun 1951.
2: Wow.
1: Kita belum lahir ya?
2: Belum lahir ya.
1: Belum.
2: Bahkan kepikiran dilahirkan juga belum ya.
1: Bahkan
2: sepertinya.
1: Bener.
2: Dan tentunya... Dan ya jebolan dari Bintang Radio ini juga semuanya legend-legend loh, Dewi.
1: Betul.
2: Mulai dari ada Titi Puspa.
1: Benar.
2: Ada juga Hetikus Indang. Ada juga Titi DJ.
1: Yes. Mm-mm. Ada Vina Panduwinata.
2: Wow.
1: Kemudian juga Yunisara. Benar. Yang terbaru ada Tiara Andini.
2: Oh iya, Tiara Andini.
1: Dan juga ada Sabrina Leanor, ya
2: oh,
1: kan.
2: Oh, semuanya mereka keren ya.
1: Benar-benar keren. Mereka juga adalah jebolan-jebolan dari Bintang Radio Indonesia.
2: Dan tentunya kita di sini juga akan menjaring siapakah yang akan menjadi legend-legend setelahnya, tentunya di Lomba Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Dan jangan lupa ya, kita mengingatkan bahwa voting masih terus dibuka dari tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026 di bintangradio.rri.id. Kayaknya kita langsung masuk ke peserta pertama.
2: Let's go!
1: Yes, peserta pertama ada Boy Lucky Jonathan Simanungkalit dari RRI Surabaya dengan lagunya Firasat.
0: Boy Lucky Jonathan Simanungkalit, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya.

sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanukeli dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya untuk peserta nomor urut 2, kita akan segera berpindah kepada Maria Janice Clarista Pajo dari RRI Surabaya yang akan membawakan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu. Selamat menyaksikan.
1: Maria Janice Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Janice hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Luar biasa, tentunya tadi kita sudah menyaksikan dua ya peserta, masih ada 8 lagi loh.
0: Yes, dan tau gak sih Dewi rasanya waktu mereka tampil tadi udah dua tapi pengen aku kirim ke Jakarta semua gitu loh ya.
1: Pengennya 10-10-nya ya.
0: Dikirim ya.
1: Pengennya begitu, tapi apalah daya nanti hanya dua terbaik saja yang bisa melaju ke tingkat korwil.
0: Yes.
1: Untuk tingkat nasional begitu ya, jadi memang harus dipersiapkan secara matang khususnya di tingkat korwil dengan 3 putaran ini. Luar biasa, tadi aku udah merinding banget Isa.
0: Iya kan, waktu mereka tampil tadi mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, udahlah kirim semuanya aja gitu.
1: Tapi kamu bisa nyanyi gak Isa?
0: Kalau ditanya soal nyanyi kayaknya jangan ya, nanti takutnya pada bubar semua. Kalau kamu gimana Dewi, kalau kamu sendiri?
1: Saya biasa nyanyi sih di kamar mandi tapi.
0: Oh iya, kita artis kamar mandi semua ya.
1: Betul, iya kan. Dan luar biasa tentunya masih ada beberapa peserta lagi yang akan menunjukkan suara indahnya. Jangan lupa Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 dimanapun berada, bisa sekali untuk voting di bintangradio.rri.id. Voting dibuka mulai tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul, dan peserta selanjutnya nomor urut 3 atas nama Berkah Alfiansyah dari RRI Malang dengan judul Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Itu dia penampilan dari RRI Malang, ada Berkah Alfiansa. Berikutnya pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan masih dari RRI Malang. Ini dia Felicia Putri Ambarwati dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Brodoli.
1: Halo?
0: Pak, di mana?
1: Ini lagi macul, ada apa?
0: Ini lho, sapuku brodol.
1: Ah, brodol?
2: Ada apa, Mas?
1: Kejoko brodol.
2: Ini nggak beda, Mas. Yuk.
1: Mas, bensin. Kurang 1000. Jare brojol.
0: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol.
1: Oh, alah.

0: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Tentunya ini kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan Pro2 RRI Surabaya.
1: Dan juga kita tidak lupa mengingatkan kembali ya untuk bisa untuk terus voting kontestan favorit dari teman-teman semuanya. Dikarenakan penilaian tidak hanya dari Dewan Juri tapi juga dari voting yang menentukan. Langsung saja untuk bisa di website bintangradio.rri.id. Voting dibuka hingga tanggal 6 Oktober 2026.
0: Luar biasa, tentunya kita masih akan menyaksikan beberapa peserta dari 10 peserta ya. Yes. Dari 5 satker, yaitu ada dari RRI Surabaya, yes, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Kita melaju ke RRI Jember terlebih dahulu.
1: Oh, oke, okay, boleh.
0: Jalan-jalan ke Jember ya.
1: Cakep.
0: Kita. Enggak pakai pantun. Buru-buru pantun kayaknya,
1: iya,
0: ya.
1: Tapi, udah cakep soalnya,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kita berdua udah cakep soalnya.
1: Udah cakep sih,
0: 10
1: ya,
0: peserta hari ini juga semuanya cakep-cakep. Kita menuju ke RRI Jember. Ada Aesar Aulayain dengan lagunya Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Aesar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aesar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Aisar Aulayain dari RRI Jember ya. Dan kita segera berpindah masih dari RRI Jember atas nama Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Natasha Sherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sesungguhnya.
1: Hai pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dan juga teman setia dari Pro 2 RRI Korwil Surabaya. Kami ucapkan selamat datang kembali di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Aduh Dewi.
2: Gimana?
1: Mereka tadi kan sudah ada beberapa peserta yang tampil ya. Dan semuanya memiliki tone suara, punya karakter.
2: Betul.
1: Punya teknik penyanyi yang berbeda-beda semuanya.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar. Kamu bisa nggak sampai ngambil dari nada rendah ke nada tinggi?
1: Waduh, nggak bisa. Adanya darah rendah ke darah tinggi adanya. Ya?
2: Itu lebih ke penyakit ya. Tapi memang setiap tahun yang mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia itu selalu mempunyai karakter suara yang berbeda-beda.
1: Yes,
2: mereka
1: betul.
2: Selalu bisa menempatkan suara mereka dengan nada-nada yang mereka tentukan sendiri tentunya.
1: Itu yang buat mereka semakin unik ya Dewi.
2: Betul.
1: Ya. Semakin unik dan juga semakin berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi dewan juri pun pasti bingung nih.
2: Benar. Yeah. Sampai nomor sekian pun kayaknya dewan juri ini lagi bingung banget. Yang mana ya, yang
1: betul.
2: Mana ya gitu.
1: Iya.
2: Karena ini memang PR-nya ke 5 dewan juri ya.
1: Ini PR-nya mereka ya.
2: Banget.
1: Betul.
2: Iya kan masih ada 2 putaran lagi.
1: Betul.
2: Yaitu masih ada lagu-lagu pop daerah.
1: Yes.
2: Nantinya di tanggal 1 Oktober dan juga di tanggal 6 Oktober mereka akan menyanyikan lagu yang mungkin genrenya akan sedikit jomplang.
1: Oh, jomplang
2: gitu,
1: ya.
2: Benar.
1: Oh, kita buat mereka penasaran dulu ya pemirsa
2: iya, benar.
1: Di rumah ya.
2: Karena kalau sekarang kan kayaknya masih pop ballad.
1: Yes.
2: Yang melo-melo.
1: Syahdu ya.
2: Syahdu. Sampai ketiduran gak sih?
1: Oh enggak dong.
2: Ya.
1: Gak bisa ketiduran kalau nonton mereka tuh gimana sih ketidurannya ya.
2: Benar. Karena suaranya begitu
1: loh.
2: Indah.
1: Aku berasa nonton Vina Panduwinata
2: wow.
1: The Next Generation gitu loh ya.
2: Bener-bener.
1: Iya kan?
2: Kayaknya udah ada bibit-bibit yang akan menjadi diva berikutnya.
1: Yes, of
2: untuk
1: course.
2: Indonesia begitu.
1: Dari apakah, Jawa Timur untuk Indonesia ya.
2: Benar. Apakah kita berdua tahun depan harus daftar Bintang Radio?
1: Sepertinya gak usah ya.
2: Gak usah ya. Disimpan aja mimpi-mimpi kita tentunya.
1: Oke.
2: Okay. Dan
1: kita
2: jangan
1: simpan
2: lupa.
1: Simpan mereka ya.
2: Benar. Hmm. Jangan lupa untuk terus voting di bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya.
1: Oke, langsung aja Dewi dan juga pemirsa dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 Surabaya. Langsung saja kita beranjak ke peserta selanjutnya dari RRI Madiun atas nama Aptana Devrik Valda Nayotama dengan judul lagu Alama. Ini dia penampilannya.
3: Aptana Devrik Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devrik Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan luar biasa dari Aptana dari RRI Madiun yang luar biasa bikin alama ya. Kita menuju peserta berikutnya, ada Miftah Aura Ilmi masih dari RRI Madiun dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Miftah Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Miftah merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Miftah siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
1: Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita. Dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya.
0: Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
2: Sudahkah kita menyadari betapa berharganya lingkungan di sekitar kita? Bumi sedang bersedih.
3: Kondisi kebakaran yang terjadi di savana dan di beberapa hujan yang tinggi menyebabkan air sungai kukusan.
2: Perubahan iklim, limbah plastik, polusi udara, semuanya mengancam keberlangsungan kita. Setiap langkah akan meninggalkan jejak. Ini tentang besok, tentang masa depan, tentang generasi penerus kita. Mulailah dari diri sendiri, berawal dari mengubah kebiasaan, mulai hari ini untuk masa depan, untuk bumi kita.

0: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan teman Pro 2 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Yes, of course Dewi, dan di sini kita sudah menyaksikan ada 8 peserta yang sudah menampilkan suara terbaik mereka dari seluruh satker yang ada di Jawa Timur. Kecuali Betul. Setelah ini masih akan ada satu satker yang akan menampilkan suara terbaik mereka.
0: Betul, kita akan jalan-jalan agak jauh sedikit okay. ya Isa.
1: Tadi udah kemana aja nih, udah ke Surabaya,
0: Betul, ke Malang, kita ke Malang,
1: ke Jember,
0: terus ke Madiun. Nah, kita akan jalan-jalan ke Sumenep.
1: Oke, okay, last destination, we are going to Sumenep.
0: Wow, akan ada Afronal Fatah dari RRI Sumenep dengan lagunya Sesi Potret. Selamat menyaksikan.
2: Afronal Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronal Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumenep, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Afro Nalfata dari RRI Sumenep, luar biasa dengan pembawaan yang menghayati sekali ya, jadi teringat keluarga di rumah. Anyway, langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, masih dari RRI Sumenep, atas nama Arti Qurratul Hasanah dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Arti Qurratul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah penampilan dari Arti Kurotul dari RRI Sumenep ya.
1: Luar keren. Biasa, keren sekali.
0: Akhirnya 10-10 udah tampil.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, kita sudah menentukan sih mana yang akan melanjutkan babak berikutnya. Loh, kok jadi kita?
0: Emang kita dewan jurinya
1: ya? Kita memang.
0: Di balik bayangan ya.
1: Iya, gitu. Dewan juri di balik bayangan memang ya. Karena semuanya bagus-bagus sekali. Betul. Hampir semua tadi para penonton di sini juga kita ya merinding gitu. Entah karena ada apa atau karena memang suaranya bagus, tapi memang suaranya bagus-bagus.
0: Dan luar kita biasa. Dibikin mood swing sih hari ini ya. Mm-hmm. Contoh tadi ada penampilan lagunya siapa tadi?
1: Ada Firasat dari Marcel.
0: Sesudahnya.
1: Ada Teganya Kau.
0: Sesudahnya lagi.
1: Ada Alama.
0: Alama kita happy-happy gini-gini nih joget-joget nih. Setelahnya lo sesi potret ya.
1: Sedih lagi ya.
0: Iya sedih lagi ya.
1: Wow luar biasa. Tapi itulah dia 10 peserta di putaran pertama untuk tingkat Korwil RRI Surabaya. Dan tentunya Anda masih bisa memvoting ya.
0: Betul.
1: Votingnya kemana Isa?
0: Untuk seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2, langsung saja bisa melakukan voting di website bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya, dukung kontestan terbaik versi kamu.
1: Karena voting masih terus dibuka.
0: Betul.
1: Dari tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Dan jangan lupa, nanti di putaran kedua Isa, yaitu ada di tanggal 1 Oktober 2026, Anda akan menyaksikan 10 peserta menyanyikan lagu-lagu pop daerah.
0: Wow.
1: Jadi kita menunggu ya, kayak gimana penampilan mereka dengan membawakan lagu pop daerah.
0: Semakin kipo ya, itu daerahnya kalau boleh tahu spill dikit nih, itu dari seluruh Indonesia tuh daerah?
1: Seluruh Indonesia.
0: Wow.
1: Jadi mereka tetap memilih ya, sesuai dengan mungkin punya karakter suara sendiri.
0: Betul.
1: Bisanya yang nadanya yang seperti apa, mereka pilih sendiri. Atau mungkin hafal liriknya.
0: Itu juga boleh ya?
1: Boleh sekali.
0: Dari
1: Sabang
0: kerasa, sampai Merauke.
1: Benar, gak kerasa banget ya. Kita sudah di penghujung acara dan waktunya saatnya kami untuk pamit undur diri. Akhir kata saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum
0: Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026.

0: Run it up.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
3: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kamu udah ikutin audisi Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Korwil 10 Surabaya di babak putaran pertama, iya teman Pro 2. Gimana dengan lagu-lagu pop nasional, ada gak sih yang mencuri hati kamu teman Pro 2? Kamu masih bisa loh untuk voting, karena votingnya tuh ditutupnya nanti di tanggal 6 Oktober 2026. Karena mereka tuh akan menghadapi 3 putaran ya di tingkat Korwil 10 ini teman Pro 2. Jadi ada putaran 1, putaran 2, putaran 3. Putaran kedua nanti di tanggal 1 teman Pro 2. Kamu bisa nonton juga. Nonton di TVRI Jawa Timur bisa, dengerin di Pro 2 FM RRI Surabaya juga bisa banget, karena juga di relay se-Jawa Timur ya. Voting aja dulu peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id, voting sebanyak-banyaknya. Santai Siang masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti bareng sama aku Dewi Anora ya teman Pro 2. Tentunya nemenin kamu juga yang mau istirahat siang, makan siang juga. Menunya apa nih? Jalan Pemuda masih panas banget ya, tapi panasnya kayak gak terik-terik banget gitu loh teman Pro 2. Agak sedikit teduh seperti aku yang meneduhkan hatimu, asik gak sih? Ya udah, kita update dulu lagu-lagu yang bisa nemenin kamu siang hari ini, sembari juga informasi-informasi kuliner menarik yang aku update spesial buat kamu.

0: alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

Aduh, dari Malik and the Essential, teman Pro 2, aku puterin spesial buat kamu yang mungkin lagi aduh. Berarti aduh ini punya makna yang cukup banyak ya. Aduh yang menyenangkan atau yang menyakitkan nih, teman Pro 2. Kalau yang menyenangkan sih gak masalah, yang menyakitkan ini sampai harus pegang kepala kayaknya. Aduh. Maksudnya sakit kepala kali ya, teman Pro 2. Aku ucapin selamat siang buat kamu, teman Pro 2 yang masih pantengin juga Pro 2 FM RRI Surabaya bareng sama Dewi Anora di sini tentunya. Lagi makan siang apa, teman Pro 2? Coba deh makan yang bisa bikin tubuh kamu lebih hangat, sehat, berenergi, bertenaga, teman Pro 2, iya kan? Karena beberapa minggu ini ya kayaknya flu atau influenza tuh lagi datang-datangnya ke diri kita ya, teman Pro 2. Banyak yang mengalami flu dengan gejala yang begitu sangat tinggi ya. Gejalanya ini hampir sama kayak COVID-19 kemarin gitu, teman Pro 2, tapi ini masih bisa terindeksi ataupun teridentifikasi sebagai flu atau influenza aja, teman Pro 2. Iya, ini kayaknya memang harus diperhatikan juga beberapa halnya ya, dari mulai gejala-gejalanya, cara penanganannya, teman Pro 2, terus apa yang harus kita lakukan, perbedaannya apa antara flu biasa dan influenza A ya. Karena ternyata ada perbedaannya antara flu yang biasa sama influenza tipe A, teman Pro 2. Apa aja, nanti deh aku sharing ke kamu begitu ya, supaya kita juga bisa dapat informasi biar gak hanya katanya-katanya aja, teman Pro 2 ya. Biasanya memang yang kita rasakan saat ini mungkin adalah radang, terus pilek, panas gitu. Tapi ada beberapa orang yang lagi merasakan demam dengan badan yang kayak sakit banget, kayak dipukulin orang sekampung gitu, iya. Terus juga kepala kelingan, pusing, suaranya serak, abis, gak enak makan, gak enak begini, gak enak begitu tuh gitu, teman Pro 2. Nah, ini ternyata memang harus diperiksakan juga iya, karena masyarakat ini juga masih harus diwaspadai terkait ancaman infeksi influenza A yang memang ternyata lebih berbahaya, teman Pro 2, dan berpotensi memicu komplikasi fatal ya, kayak pneumonia, gagal nafas, hingga kematian juga. Jadi kalau kamu udah merasakan hal-hal yang tadi aku sebutin ya, sebisa mungkin langsung aja periksain ke dokter atau ke rumah sakit terdekat supaya bisa mendapatkan pengobatan yang layak, yang sesuai juga dengan gejala-gejala yang kamu alami.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Erni Zakri featuring Adi Govinda, masing-masing teman pro 2. Begitu menyakitkan ya, kalau ternyata orang yang kita sayang ini berlaku seenaknya sendiri, gak pernah menganggap kita ada, terus juga gak pernah menganggap perasaan ini dengan sebaik-baik mungkin gitu teman pro 2. Aku harap kamu gak berjuang di permasalahan seperti itu, iya, apalagi berjuang sendirian. Lebih baik masing-masing aja ya, biar kamu gak terlalu sakit ngejalanin hubungan yang mungkin bisa dibilang toxic relationship teman pro 2. Tapi kalau kamu lagi sakit, bukan karena sakit hati tapi karena sakit flu, apa yang harus kamu lakuin sih? Istirahat ya teman pro 2. Kayaknya kalau sakit batuk pilek demam itu tuh benar-benar butuh bed rest, istirahat total, ngapa-ngapain. Dan percaya enggak percaya ya, istirahat dari sosial media ataupun handphone atau gadget itu kayaknya memang benar-benar butuh banget teman pro 2. Itu merelaksasikan diri kamu sendiri juga agar lebih tenang, terus juga enggak kepikiran banyak hal yang ada di handphone kamu. Jadi diri kamu juga agak lebih sehat lah teman pro 2. Gak memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirin juga, iya. Jadi mental kamu juga terjaga dengan baik teman pro 2. Aku masih membahas tentang influenza A teman pro 2 yang memang lagi rame banget. Sekarang kita bahas juga gitu loh, banyak orang yang lagi membahas si satu penyakit ini gitu teman pro 2, karena memang banyak banget yang mengalami batuk, demam, pilek, yang bisa jadi gejala juga merujuk ke sana teman pro 2. Kalau secara medis ya, virus influenza itu diklasifikasikan jadi 4 tipe. 4 tipe utama ini tuh berdasarkan karakteristik protein internalnya juga. Jadi ada tipe A, tipe B, tipe C dan juga tipe D. Ya, dari keempat varian ini, influenza A dan B itu jadi penyebab utama epidemi musiman. Ya, influenza A itu juga bisa mendapatkan perhatian khusus dari para ahli kesehatan karena punya potensi memicu pandemi global juga teman pro 2. Hal ini tuh juga disebabin karena kemampuan influenza A ya, yang bisa berevolusi secara agresif melalui mekanisme antigenic shift dan drift, juga kemampuannya untuk bisa menyebrang dari hewan ke manusia teman pro 2. Cukup membahayakan ternyata. Kalau kita ngomongin gejala influenza A ya, umumnya munculnya tuh 1 hingga 4 hari setelah terpapar dan berlangsung selama kurang lebih 1 mingguan teman pro 2. Hal yang perlu diwaspadai dulu ya, yaitu biasanya penderita yang sudah dapat menularkan virus ini 1 hari ya kan, ini tertular biasa 1 hari sebelum gejala klinis muncul, sampai 5 dan 7 hari setelahnya juga. Akibatnya seseorang tuh yang tadinya kelihatan sehat sekalipun ya, bisa berpotensi menjadi sumber penularan di lingkungan sekitar teman pro 2. Nah, tantangan utama untuk mengenali si influenza A itu tuh sebenarnya ada kemiripan juga ya gejalanya dengan infeksi saluran pernapasan biasa di tahap awal. Cuman perbedaan ini tuh mendasar yang bisa dilihat dari kecepatan dan intensitas kemunculannya juga. Kalau flu biasa berkembang secara perlahan ya, dalam 1 hingga 2 hari dengan gejala yang mungkin ringan gitu. Tapi kalau influenza A teman pro 2 itu tuh ditandai dengan serangan akut yang mendadak dan intens juga, di mana penderita tuh sering mengibaratkan kondisinya tuh kayak badannya tuh kayak berat, pegel-pegel, sakit kayak habis ketabrak gitu loh teman pro 2, iya kan? Kayak memar-memar gitu rasanya. Nah, gejala khasnya influenza A itu biasanya demam tinggi yang mendadak ya, dan biasanya tuh mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius. Ada rasa nyeri-nyeri di otot dan juga sendi yang memang terasa berat, terutama di area punggung dan anggota gerak lainnya. Lalu biasanya penderita mengalami sakit kepala yang berat dan agak sedikit ngalamin kelelahan yang cukup ekstrim gitu loh. Rasanya pengen tiduran aja gitu, kayak capek semua badan ini teman pro 2. Selain itu, penderita tuh nanti juga biasanya mengalami batuk kering ya, bukan batuk bedahak, batuk kering yang juga cukup mengganggu, kemudian nyeri tenggorokan, hidungnya mampet, sampai gangguan pencernaan seperti mual, muntah dan juga diare. Yang mana ini juga lebih sering dijumpai sama pasien-pasien anak-anak teman pro 2. Kalau kamu merasa itu adalah
gejala-gejala yang kamu alami juga dalam beberapa hari ini atau bahkan hari ini teman pro 2, kayaknya memang selain istirahat harus ke dokter dulu biar kamu bisa dapat penanganan yang pas dan tepat agar kamu juga tidak menularkan virus influenza ini kepada orang-orang sekitar kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 kita masih ngomongin infeksi influenza tipe A ya Teman Pro 2. Ini udah kayak RRI ya, ada tipe A, tipe B, tipe C. Influenza juga sama Teman Pro 2, ada 4 tipe, bahkan tipe A, tipe B, tipe C dan juga tipe D. Nah, tadi aku juga udah ngasih tahu kamu iya beberapa perbedaannya flu biasa dengan influenza tipe A dan juga gejala-gejalanya. Tapi ada beberapa hal yang ternyata bisa membuat influenza tipe A ini tuh semakin berbahaya atau darurat ya kan. Kamu harus mengetahui tanda-tanda bahaya darurat influenza tipe A ini Teman Pro 2. Yang memang harus diwaspadai biasanya itu tuh muncul sesak nafas atau nafas yang terasa kayak makin berat gitu loh. Ambeane angel ngono Teman Pro 2. Terus habis itu ada rasa nyeri yang muncul, ada tekanan hebat juga di area dada, kebingungan juga, kayak ngerasa kita tuh bingung, resah, gelisah gitu ya. Dan ada penurunan tingkat kesadaran juga alias pingsan Teman Pro 2. Langkah penanganan medis darurat itu ternyata juga wajib dilakukan ya, kalau memang demam tinggi yang dirasakan itu gak kunjung reda, gak kunjung dingin juga, walaupun sudah dikasih obat penurun panas. Kemudian ada timbul warna kebiruan di area bibir ataupun kuku. Kemudian kalau kondisi penderita yang sempat membaik tiba-tiba habis itu memburuk lagi ya, akibat potensi infeksi bakteri sekunder, ini juga wajib dipahamin Teman Pro 2 bahwa itu sudah memasuki tanda bahaya darurat untuk influenza tipe A Teman Pro 2. Aku sih berharapnya kamu yang ternyata hari ini kurang enak badan, aku harap itu bukan gejala influenza A ya Teman Pro 2, tapi hanya flu biasa aja, yang mana kalau diminumin yang anget-anget, makan yang berkuah anget-anget, udah selesai sembuh gitu. Yang paling penting adalah istirahat yang cukup, konsumsi minum air putihnya juga dibanyakin lagi Teman Pro 2 ya, supaya tubuh kamu tuh tetap terhidrasi, gak gampang dehidrasi juga. Karena kalau udah sakit demam, flu, batuk, itu tuh badan rasanya kayak kering gitu ya, kayak dehidrasi banget, kayak kekurangan air Teman Pro 2. Makanya banyak-banyak istirahat, minum air putih, mungkin buah yang berair ya, yang mengandung airnya cukup banyak, kayak mungkin melon, semangka, nah itu bisa banget kamu konsumsi Teman Pro 2 buat menambah hidrasi di tubuh kamu. Jangan lupa juga konsumsi vitamin ya, vitamin A, B, kemudian vitamin C, vitamin D juga atau B kompleks, bolehlah Teman Pro 2, supaya menambah imunitas tubuh kamu biar makin strong, makin kuat.

0: Teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horror. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya Haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian. Ya.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Santai siang nemenin kamu, teman pada dua. Masih bareng sama aku, Dewi Anora di sini ya, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, teman pada dua. Yang udah balik aktivitas, semangat ya di hari Senin ini. Ini hari Senin terakhir ya, di bulan September. Seneng banget nih yang udah PID-PID. Yang mungkin masih menunggu tanggal 1, bersabar aja. 2 hari lagi kok, teman pada dua. Sama kita ya. Tapi aku harap walaupun ini hari Senin terakhir ataupun akhir bulan ya, aku pengennya kamu tetap semangat juga, enjoy menikmati hari ini, teman berdua. Dan kayaknya hari Senin ini gak seberapa bug big book gak sih? Agak sedikit santai ya, teman berdua. Santai sambil dengerin lagu-lagu yang aku puterin di Pro2 FM siang ini, teman berdua. Sembari juga aku update informasi olahraga di Sport Corner spesial buat kamu sampai nanti jam 2 siang.

Sobat Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: FM.
1: Spot Corner bakal update informasi olahraga spesial buat kamu siang ini teman periode 2 khususnya dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim Pokemon United Indonesia ini meraih medali perak pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 kali ini teman periode 2. Pencapaian ini tuh jadi medali pertama Indonesia dari cabang e-sport pada ajang ini ya. Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada babak final di Aichi Sky Expo Jepang pada minggu kemarin. Pertandingan berlangsung menggunakan format Best of 5 atau BO5 teman periode 2. Tim Indonesia diperkuat Denny Ardianto, Marcelo Hillers, Muhammad Haikal Irawan, Judah Raja Panggabean, dan ada Novrizal Diananta. Indonesia mengawali pertandingan dengan penampilan impresif dan merebut game pertama ya. Kemenangan pada game pembuka ini membuat Indonesia unggul sementara dengan skornya 1-0. Cuman Jepang ternyata bisa ngasih respon kuat di game-game berikutnya. Bermain di hadapan pendukungnya, tim Jepang tampil agresif dan mampu mengamankan 3 game berikutnya ya. Yang mana Jepang juga kemudian berbalik unggul dan menutup pertandingan dengan kemenangan. Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 pada laga final. Hasil ini membuat Jepang meraih medali emas dan Indonesia hanya membawa pulang perak teman periode 2. Medali perak ini tuh jadi catatan penting dalam perjalanan e-sport Indonesia di panggung Asian Games karena pencapaian ini juga menunjukkan kehadiran e-sport dalam perjuangan Indonesia pada ajang olahraga terbesar di Asia. Medali perak Pokemon Unit menjadi medali pertama Indonesia dari e-sport di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Pencapaian ini sekaligus menandai juga sejarah baru e-sport Indonesia di Asian Games.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah.

0: FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Rp25.000. Akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Genting dari Petra Sihombing, teman Prodo. Aku update spesial untuk kamu siang hari ini di Spot Corner. Kita masih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ada tim voli Pantai Putra Indonesia, Bintang Akbar dan Sofyan Rahmat Effendi ya, yang mana mereka berlanjut ke babak 16 besar. Duet Indonesia ini memastikan status juara pool C setelah mengakhiri seluruh pertandingan fase grup dengan 3 kemenangan beruntun tanpa kehilangan 1 set pun teman Pro 2. Tiket ke fase gugur diamankan Bintang dan Sofyan setelah menundukkan wakil Filipina James Butiargo dengan Ronil Rosales pada pertandingan terakhir pool C di lapangan pantai Hekinan Ryokuchi Aichi Jepang pada hari Minggu kemarin teman Pro 2. Mereka menang 2 set langsung ya dengan skornya 21-18 dan 21-15 teman Pro 2. Sebelumnya Bintang dan juga Sofyan itu berhasil melewati 2 pertandingan pertama dengan hasil maksimal juga. Nah, di laga pembuka pasangan Indonesia ini tuh mengatasi perlawanan Nguyen Lam Toi dengan Nguyen Van Viet dari Vietnam dengan skornya 21-18 dan 21-15 juga teman Pro 2. Sama berarti skornya seperti yang di awal ya. Kemenangan kedua ini diraih saat menghadapi pasangan Mongolia. Ada Amar Batmung dengan Sijir Erdenbet, di mana Bintang dan Sofyan tampil lebih meyakinkan dan menutup pertandingan dengan skor 21-8 dan 21-6 teman Pro 2. Ini performa yang cukup positif, yang mana memang ditujukan pada pertandingan terakhir juga. Mereka mengandalkan servis, blok, dan smash. Bintang dan Sofyan ternyata bisa memberikan tekanan kepada Buitrago dan Rosales sehingga pasangan Filipina ini kesulitan ya untuk mengembangkan permainan. Dengan hasil ini Bintang dan Sofyan menjadi pemuncak pool C sekaligus menjaga rekor sempurna sepanjang fase grup. Mereka tidak sekalipun kehilangan set dari 3 pertandingan yang dimainkan oleh mereka teman Pro 2. Kini Bintang dan Sofyan tinggal menunggu hasil undian untuk mengetahui calon lawan mereka di babak 16 besar ya. Indonesia juga menempatkan 1 pasangan lainnya di fase 16 besar voli Pantai Putra. Ada Imam Faisal dan Fairuz Baihaqli. Lebih dulu juga yang memastikan kelolosan setelah menempati posisi kedua untuk pool A.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Easy Lover dari Miley Cyrus, Teman Radio, aku Putri, untuk kasih semangat kamu di siang hari ini. Spot Corner juga masih update informasi olahraga spesial buat kamu. Ada Rehana Ufal Kusharyanto dan Melati Daiva Oktavianti yang berhasil meraih gelar juara Polytron Surabaya International Challenge 2026. Rehan dan Melati ini mengalahkan Bagas Maulana dan Apriyani Rahayu ya, dengan skornya 21-19 dan 21-15, Teman Pro 2. Rehan dan Melati ini memastikan gelar ini setelah tampil solid di laga final ganda campuran. Kemenangan ini juga jadi gelar pertama mereka setelah menjalani 3 turnamen bersama ya. Rehan Noval juga bersyukur atas gelar perdana ini bersama Melati Daiva yang memang baru digandengkan, dipasangkan, tapi bisa mendapatkan gelar baru juga, Teman Pro 2. Gelar ini menjadi pembuktian mereka ya kalau ternyata masih bisa untuk bersaing dan terus berkembang sebagai pasangan gitu. Rehan menyebut komunikasi ternyata jadi kunci permainan mereka dalam menghadapi laga final. Melati Daiva juga mengatakan kalau mereka berusaha untuk menjaga fokusnya masing-masing ya selama pertandingan, Teman Pro 2. Nah, di pertandingan ini juga Bagas mengevaluasi ya dari segi permainan, komunikasi, sampai kemampuan saling menutup ruangan di lapangan itu juga jadi evaluasi tersendiri begitu. Sedangkan Apriyani menilai bahwa pertandingan ini menjadi evaluasi penting juga untuk mereka berdua menghadapi turnamen berikutnya, Teman Pro 2.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: aplikasi yang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Kamu masih di Santai Siang bareng sama Devi Anora, teman Pro 2. Sisa satu jam lagi aku nemenin kamu ya siang ini. Sabar, sabar, sabar. Lagu-lagunya masih asik-asik kan untuk nemenin aktivitas kamu. Atau yang lagi on the way, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Kamu tenang aja, satu jam ini aku bakal nemenin kamu bareng sama informasi entertainment di Izon. Spesial di hari Senin ini ya. Anyway, yang udah payday, lagi belanja apa? Cekotin apa, teman Pro 2? Atau bahkan udah ludes, belum ganti bulan udah ludes aja. Jadi hemat dia, teman Pro 2. Ingat, pengeluarin kayaknya panjang juga nih di bulan Oktober. Gak ada tanggal merahnya loh ya. Jadi harus semangat terus beraktivitas ya. Sembari aku temenin juga kamu sama lagu-lagu yang asik banget. Ada Juicy Lucy, hahaha.

Poso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Sobat Radio 2, keseruannya pesta pora tuh gak berakhir gitu aja ya kayaknya. Tapi bener-bener sampai sekarang juga masih terlihat seru. Apalagi yang bisa hadir beneran gitu ya. Cuman kalau aku atau bahkan kamu yang di luar Jakarta gak bisa kan kesana. Kalau mungkin masih sekitaran Jabodetabek masih aman lah ya. Tapi kalau Jawa Timur merogoh kocek yang cukup dalam ya, makanya cuma bisa menikmati lewat FYP, TikTok, Instagram yang mereka meng-share keseruan-keseruannya juga teman berdua. Yang paling seru tuh juga kalau kita ngelihat si musisinya sendiri posting gitu ya keseruannya di pesta pora teman berdua. Salah satunya juga Firsa Besari, sampai captionnya tuh dikasih gini, ikut-ikutan posting pesta pora gitu. Karena mungkin yang lain juga pada ikutan gitu teman berdua. Cuman kalau melihat line up-nya di tahun ini kayaknya bener-bener seru banget ya. Dan ada yang baru-baru yang akhirnya bisa lagi diajak comeback gitu. Salah satunya adalah Syahrini. Keren gak sih? Kata Ucup sih ya, dia itu butuh waktu cukup lama, katanya dari tahun 2022 dia merayu Inces untuk mau tampil di pesta pora. Yang pada akhirnya tahun ini, selain dia karena comeback, ada single baru, terus juga pulang ke Indonesia gitu ya, dan akhirnya mau untuk tampil di paspor teman pro 2. Nah, keseruan-keseruannya Inces tuh terekam banget sama video-video dari penonton yang di-share di Instagram ataupun di TikTok gitu ya. Sama gak ada ilang-ilangnya gitu loh. Walaupun udah 7 tahun vakum, tetap aja centilnya ada. Bener-bener lucu, terus juga spontan aja kan tingkahnya Syahrini itu tempat berdua. Salah satunya adalah dalam mempersembahkan lagu terbarunya Inces ya teman berdua, dan aku harap sih benar-benar memang lagu terbarunya Inces untuk comeback ini tuh bisa apa ya, mengobati rasa rindunya penggemarnya Syahrini gitu teman berdua. Kalau aku sendiri sih selalu suka sama

naik ke atas panggung gitu loh, yang katanya memang nemenin istrinya. Wah, itu sih benar-benar pecah ya. Mas Adam ikutan manggung teman Pro 2. Tapi memang pesonanya Mas Adam tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari saat pandemi ya sampai sekarang, memang terus bersinar teman Pro 2. Ternyata selucu itu Mas Adam dengan kumisnya yang begitu tebal. Aku berharap sih mungkin tahun depan PESPOR ada yang lebih heboh lagi line up-nya, di mana aku juga berharap bisa kesana sih teman Pro 2. Ya sehari doang lah, walaupun mungkin dia ngadain 7 hari ya kan, mbok-mbok yo sedino ngono lah, aku iso mencoba masuk ke PESPOR. Amin, doain aja ada waktunya, ada rezekinya teman Pro 2, karena bukan hanya tiketnya yang harus diperhatikan tapi biaya akomodasi kesana. Aku berharap kamu juga masih happy dengerin Pro 2 FM siang hari ini, tentunya ditemenin sama aku Dewi Anora di sini. Ada yang kangen gak sih sama Syahrini, suara indahnya? Aku kasih ya, aku tak biasa dari Syahrini.

0: Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!
1: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku, Dewi Anora, teman Predua. Wah, siang menuju sore ini cuacanya agak sedikit teduh ya, teman Predua. Bahkan beberapa hari kemarin itu kayak agak sedikit mendung-mendung gitu loh, teman Predua. Aku udah kayak berharap banget, ayo dong mendung seharian. Walaupun gak hujan gak masalah ya kan. Kan belum tentu mendung tuh akan menurunkan hujan. Sama kayak kamu, deket aja belum tentu jadian. Ups. Anyway, ada yang lagi seneng dan terharu banget, teman Predua, setelah mendapat kan sebuah penghargaan yang luar biasa di MTV Video Music Award 2026, teman Predua. Iya, si Lisa Blackpink, dia tuh berhasil meraih penghargaan ya dengan memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream yang featuring sama Kentaro Sakaguchi, teman Predua. Nah, Lisa waktu menerima penghargaan tuh dia mengaku bahwa mimpinya tuh bisa membawa dia kepada momen-momen kayak sekarang gitu ya. Bahkan dia berterima kasih kepada Lilis, nama para penggemarnya Lisa Blackpink ya, yang sudah mendukung dia. Namanya kayak orang Sunda ya, nama fansnya Lilies nih, teman Predua. Dan sambil terharu-haru, Lisa Blackpink juga menyampaikan terima kasih ya kepada para kolaboratornya dalam lagu Dream yang merupakan bagian dari album studio Alter Ego rilisan bulan Februari tahun lalu, which is tahun 2025, teman Predua. Lisa masuk nominasi Best Pop bersama beberapa artis lainnya. Ada Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Charlie XCX, dan juga Taylor Swift, teman Predua. Padahal Taylor Swift ini kalau ngomongin masalah prestasi gak bisa diragukan ya, tapi keren banget Lisa dengan lagu solonya berhasil menggeser beberapa nominasi lainnya dan menjadi juara pemegang penghargaan di MTV Video Music Award 2026 dengan Best Pop lewat lagu solonya Dream, teman Predua. Dan kalau ngomongin Lisa sendiri, iya, dia kan jadi artis K-pop dengan sejumlah nominasi terbanyak juga nih untuk MTV VMAS 2026 kali ini. Selain kategori Best Pop, Lisa tuh juga mendapatkan 3 nominasi lainnya untuk lagu Dream ini, teman Predua, yaitu Best Cinematography, Best Editing, dan Best K-pop. Bayangin ya, dari keempat nominasi dia bisa nyabet 1 tuh udah kayak keren banget, teman Predua. Di VMAS tahun ini tuh yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat, Lisa juga membawakan penampilan langsung ya untuk perdana lagu barunya dia, itu Sawadika, yang merupakan lagu prarilis dari album pendek mendatangnya dia, yaitu Press Play, yang katanya sih ini bakal dijadwalin rilis tanggal 23 Oktober 2026. Jadi gak sabar juga menunggu EP-nya dia, Press Play, untuk bisa bener-bener rilis ya kan. Tapi ditunggu aja lagu-lagunya Lisa juga bisa kamu request loh setiap hari, teman Predua, di Predua Hitlist, biar kamu yang suka banget sama Lisa semakin suka karena juga dengerinnya di Predua FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Waktunya kentongan.
4: Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Uang Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih terus pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu untuk nemenin aktivitas kamu kok memang teman Pro 2, iya. Tenang aja, walaupun aku sudah selesai menemanimu di santai siang kali ini, habis ini bakal ada sore ceria yang ngajakin kamu buat seru-seruan bareng sama Mas San Hadi juga teman Pro 2. Perlu diingat, nanti dari jam 4 sampai jam 5 sore bakal ada English Corner. Kamu yang pengen banget belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi, ini waktu yang tepat teman Pro 2, iya. Anyway, Dewi Anora pamit dulu. Kamu stay tune aja terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Jam 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama aku Mas dan Hadi. Informasi yang pertama tahun 2022, kasus infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA dan diare akut di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Di Kepala Dinkes Kabupaten Bangkalan, Dr. Nunu Kristiani mengatakan jumlah pendeteksi ISPA meningkat dalam 2 pekan terakhir dari 647 pasien menjadi 831 pasien.

0: Dari dunia olahraga, teman berdua, pemanah Indonesia Nurisa dan Ashifah melaju ke perempat final nomor compound individu Putri Asia Games Incheon, Nagoya 2026 setelah mengalahkan Victoria Lian dan Kazakhstan dan Nurisa yang menempati unggulan ke-8 tampil konsisten sepanjang fase eliminasi. Sebelum menyingkirkan Lian pada 16 besar, dia lebih dulu mengatasi wakil Singapura, Madeline dan Hui Li Ong. Dan hasil tersebut membawa Nurisa ke 8 besar untuk menghadapi unggulan pertama asal India, Chikita Paniparty. Pertandingan akan berlangsung pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu setempat. Masih dari dunia olahraga, teman berdua, Indonesia vs Malaysia kembali menyajikan duel klasik Asia Tenggara dan kedua negara akan berhadapan untuk ke-86 kalinya pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 dan duel Indonesia vs Malaysia ini akan berlangsung pada Senin 28 September 2026 malam. Berdasarkan catatan 85 pertemuan sebelumnya, Malaysia masih memiliki keunggulan tipis atas Indonesia. Harimau Malaya tercatat meraih 34 kemenangan sedangkan Garuda kita mengoleksi 33 kemenangan. Dan sementara itu 18 pertandingan lainnya berakhir seri, dengan demikian selisih kemenangan kedua tim hanya satu pertandingan. Sekian info Pro 2 bersama aku Mas Hanadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: Santai sore makin lengkap sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mas Nadi, balik lagi setelah tadi malam nemenin kamu, teman Pro 2. So far so good di Surabaya sore ini, cerah dan lalu lintasnya ya padat Surabaya, tapi gak yang padat-padat gimana gitu, teman Pro 2. Yang padat adalah aku bakal muterin musik-musik enak dan bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. So, kita awali sore ceria kali ini, teman Pro 2, dengan satu single yang emang ikonik dan cukup legend gitu ya. Ada Trio Lestari yang kali ini menggandeng Rizky Febrian dengan Ini Rindu.

Masih di Sore Ceria barengan aku Mas Hadi di sini ngomongin soal berkesenian, berarti di situ kebebasan berekspresi, kebebasan soal memilih jalan seninya, kebebasan untuk memilih kanvasnya, memilih media apa segala macam itu bebas gitu ya. Dan ini tuh sama dilakukan sama si siapa ini ya, Doni Riz teman berdua. Dia menggambar yang dibuat dengan membakar permukaan kayu. Jadi dia ngegambar tapi pakai kayu yang dibakar, teman berdua. Dan karya yang digarap oleh tadi si Doni ini dibuat dengan solar pyrography, teman berdua, dan teknik membakar permukaan kayu menggunakan panas matahari yang difokuskan lewat kaca pembesar. Dan lensa ini mengumpulkan sinar matahari ke satu titik fokus hingga menghasilkan panas yang cukup untuk menggores dan menggelapkan permukaan kayu, teman berdua. Dan Doni ini menggunakan teknik tersebut untuk membuat potret sejumlah figur dan karakter, termasuk mendiang vokalis Linkin Park, ada Chester Bennington. Dan prosesnya membutuhkan kontrol dan ketelitian karena posisi serta pergerakan titik fokus menentukan detail dan gradasi pada hasil akhir, teman berdua. Kalau misalkan kita lihat detailnya dan cara dia untuk

nge-create si gambarnya, dia pakai kaca pembesar, terus abis itu pakai kayu juga, jadi kanvasnya itu dari kayu, terus si apa sih si kaca pembesarnya ini kayak diarah-arahin biar si kayu kanvasnya ini terbakar, teman berdua. Memang kreativitas tuh nggak ada batasnya, jadi ya teruslah berkarya, siapa tahu karyamu bisa jadi hal besar di keesokan hari. Semangat, Tony.

Oke, tahun berdua nanti malam bakalan ada derby panas gitu ya, yang setelah 5 tahun gak bersua di kompetisi resmi, akhirnya timnas Indonesia akan menjamu timnas Malaysia. Dan kedua tim sudah menjalani latihan terakhir di Stadion PT IKA Jakarta. Dan internet pun mulai riuh menantikan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang dari salah satu rivalitas paling panas di Asia Tenggara, teman bro dua. Bayangin tetangga sendiri gitu ya. Dan skuad Garuda terlihat berlatih dengan full team, tiga pemain yang sebelumnya masuk pantauan kondisi, yakni ada Emil Audero dan Dean James dan Ragnar. Ini tuh juga tetap mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya, teman berdua. Dan sementara itu timnas Malaysia dengan skuad yang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi anyar, termasuk Bergoksson dan Hidalgo, yang layak dipantau malam nanti, teman berdua. Dan ngomongin statistik, kedua tim sama-sama membawa modal positif dari laga perdana, dan Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sementara Malaysia mengalahkan Bangladesh 3-0, teman berdua. Dan hasil tersebut ngebuat Malaysia sementara memimpin grup A, disusul Indonesia di posisi kedua, teman berdua. Makanya ini nanti kalau misalkan apa ya, kelar siaran apa segala macam, udah ngebut aja pulang teman-teman berdua, nonton Timnas Day.

Kesendirian sempat dijalani, hingga perasaan tenggelam dalam luka. Harapan hampir hilang, seolah tak ada yang datang menyelamatkan. Hati yang rapuh nyaris hancur oleh keadaan. Namun kehadiran seseorang mengubah

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.

Oke, teman berdua jangan kemana-mana. Mas Anadi masih nemenin kamu dan nanti jam 4 tepat gitu ya, ada English Corner yang bakal nemenin kamu. So di sini aja teman berdua, kita asoy-asoy, kita belajar bahasa Inggris habis ini sama narasumber keren tentunya teman berdua. Ya udah deh, lagu selanjutnya ada Fish dulu dengan Nina. Aku siapin dan aku puterin buat kamu semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune ya.

Teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: English Corner. English Corner, teman berdua nemenin kamu barengan Mas An Hadi. Dan seperti biasa bakalan ada tamu anak muda keren, yang tentunya bahasa Inggrisnya pasti keren dan prestasinya juga keren banget, teman berdua. Langsung aja kita spill, ada Matthew Reinhardt.
1: Halo teman produa,
0: nah, apa kabar? Jadi kalau misalkan anak Ilkom suruh siaran enak nih.
1: Enak ya.
0: ngebantu banget. Betul, gitu. Betul. Panggilannya apa? Matthew.
1: Panggilannya Matthew.
0: Matthew.
1: Ya, Matt aja
0: Matt
1: buat
0: gitu pendeknya. Iya, iya, iya. Matt, kabar gimana sekarang?
1: Luar biasa, excellent.
0: Excellent. Mungkin tadi kesini ban bocor bentar, tapi akhirnya nyampe.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, ban bocor gak apa-apa. Yang penting semangatnya jangan bocor aja.
0: Iya, bener. Kayak radio ya. Iya, iya. Bisa dikenalin gak kira-kira kamu ini apa dan sebagai apa gitu di hidup kamu?
1: Oke, okay, aku kalau di aku adalah sebagai manusia biasa.
0: Ya benar, benar.
1: Enggak ya, bercanda ya. Saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kebetulan dianugerahi bisalah untuk bisa berprestasi dan juga berdampak buat orang-orang di sekitar.
0: Iya, iya, iya. Apa aja tuh prestasinya?
1: Kali ini kebetulan saya kemarin dianugerahi sebagai Duta Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Erlangga tahun 2025, sekaligus juga sebagai Chief Marketing Officer dari Isekin Surabaya. Dan serem. Kemarin baru aja pergi berangkat exchange ke Vietnam.
0: Seram. Seru banget. Karena di Vietnam kan kita tahu, maksudnya sama-sama Asia Tenggara ya.
1: Iya betul.
0: Sama-sama Asia Tenggara. Tapi ada perbedaan gak ketika kamu pertama kali menyentuh Vietnam di hari pertama? Apa yang membuat kamu kayak culture shock lagi gitu.
1: Oke, okay, culture shocknya. Yeah. Mungkin kalau misalnya kita keluar negeri, kita mikirnya, oh bahasa Inggris itu bahasa internasional. Oh,
0: iya,
1: ya,
0: iya,
1: gitu
0: benar.
1: Tapi ternyata kalau di Vietnam, bukan itu bahasa yang dipakai sehari-hari.
0: Terus apa?
1: Justru pakai bahasa Mandarin.
0: Itu
1: karena
0: ya.
1: Karena Vietnam tuh deketnya sama Cina.
0: Cina, Cina, gitu.
1: Jadi dikit lagi, kebetulan kemarin tuh Matthew ada di Hanoi.
0: Hanoi.
1: Jadi kalau Hanoi tuh dikit lagi udah perbatasan dengan Cina.
0: Oh gitu.
1: Nah, semakin kental banget tuh.
0: Oh gitu. Iya.
1: Justru kalau di sana orang-orang bahasa Inggris pun agak susah.
0: Agak susah sebenarnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Di bandara aja sih yang beberapa yang bisa. Gitu.
0: Dan kamu cukup kesusahan nggak untuk apa ya, kayak
1: adaptasi.
0: Ya improve di situ tentang bahasa Mandarin atau kayak gimana treatment diri kamu supaya membaur di sana?
1: Oke, sebenarnya kalau masalah bahasa Mandarinnya nggak terlalu yang sesusah itu ya. Karena kebetulan Matthew punya background sedikit lah, belajar bisa.
0: Oh gitu, ada.
1: Cuma sebenarnya Matthew mencoba memaksa untuk udah pakai bahasa Inggris. Karena kalau misalnya orang-orang di sana juga nggak terbiasa bahasa Inggris, ya mungkin sudah saatnya Matthew yang jadi orang pertama ya yang bikin mereka bisa bahasa Inggris gitu.
0: Bahasa apa ini gitu
1: bahasa
0: kan?
1: Bahasa apa ini? Tapi nggak apa-apa, di sana pakai Google Translate.

0: santai.
1: Oh, bisa. Oh gini, ya, ditodong gini.
0: Betul.
1: Oh,
0: iya, iya, iya. Kalau enggak gitu pakai bahasa isyarat biasanya. Kadang bahasa kalbu juga sih.
1: terlalu ini Mas menjiwai. Menjiwai. Iya, iya. Kira-kira di Vietnam kemarin ada pengalaman unik enggak? Maksudnya kita kan manusia kan banyak nih di dunia ini, setiap tempat kan punya culture masing-masing, betul, punya budaya masing-masing, punya cara hidup masing-masing. Nah, di Vietnam tuh gimana sih, Bro?
0: Oke, okay, kalau kemarin di Vietnam kebetulan Matthew kan melakukan program global volunteer ya namanya. Jadi kayak simpelnya pengmas lah, pengabdian masyarakat di Vietnam gitu. Nah, yang unik adalah kemarin Matthew itu mengajarin bahasa Inggris di negara yang nggak bisa bahasa Inggris. Lucu ya?
1: Lucu.
0: Saya kesana harusnya ngomongnya pakai bahasa Inggris.
1: Benar.
0: Ya? Ngajar bahasa Inggris di negara yang nggak bisa bahasa Inggris. Saya ngomong sama siapa? Justru itu yang saya bingung. Tapi justru itu uniknya sebenarnya. Uniknya adalah akhirnya aku harus bisa ngajarin dengan cara yang lebih simple, cara sehari-hari. Aku ngajarin kebetulan kemarin ke anak-anak SD sama anak-anak TK. Karena kebetulan ada satu sekolah namanya Peter Garden School. Memang sekolah ini itu sekolah yang lumayan internasional. Mereka punya slogannya Be Global Citizen. Nah, jadi gak cuma aku kemarin yang guru dari luar negerinya. Ada teman-temanku juga dari Turki, ada dari Indonesia lainnya, ada dari Malaysia sama Nepal juga ada gitu. Jadi kita belajar bahasa Inggris, ngajarin bahasa Inggris, tapi mereka gak ngerti sebenarnya bahasa Inggrisnya apa.
1: Terus gimana caranya?
0: Nah itu, kita pakai metode-metode, ada flashcard, ada kita juga pakai gambar, kita pakai video. Ada kita biasanya tuh paling seneng anak-anak pakai lagu. Gitu. Jadi kalau sebelum mulai kelas kita selalu nyanyi, "Hello, hello, can you clap your hands?" Clap,
1: oh gitu.
0: Clap. Iya, udah. Seperti guru TK banget ya
1: pokoknya gitu. Tapi yang diajar emang seumuran anak TK?
0: Kemarin itu anak SD sampai anak TK.
1: Gitu.
0: Kebetulan project yang aku ambil di situ.
1: Anak-anak sono bandel-bandel juga enggak?
0: Wah, bandelnya luar biasa. Luar biasa bandelnya. Ternyata mereka juga tahu 6-7 Mas di sana.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Saya jadi kayak, "Oh, ternyata
1: sampai sini." Iya. Kamu udah berapa lama di Vietnam?
0: Kemarin 1 bulan lebih 3 harian aja sih.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Tapi udah lumayan terbiasa lah ya dengan culture sana.
0: Terbiasa dan kangen juga sekarang. Karena ternyata makanannya enak banget sih.
1: Enak banget. Iya. Kamu termasuk ke Vietnam yang pojok nggak sih?
0: Iya, Hanoi itu paling ujung.
1: Ujung udah. Gitu ya. Ada makanan khusus nggak di sana yang benar-benar ikonik dan pas pertama kali kamu nyoba kayak, "Wih, enak lagi," gitu.
0: Sebenarnya ini nggak se-ikonik-ikonik khusus di Hanoi. Cuma untuk Vietnam namanya pho Mas, ya.
1: Pho
0: yang kayak kue tiaw itu
1: banyak kuah.
0: Cuma memang kalau di Vietnam beda banget sih.
1: Bedanya apa?
0: Rasanya itu lebih nendang, terus dia ada acar tapi bawang, acar bawang, kemudian dia juga ada cakwenya. Kemudian dia tuh banyak banget, ada yang ayam, ada yang sapi juga ada, bahkan yang pakai udang juga ada. Jadi memang beragam banget, gak kayak di Indonesia yang mungkin cuma 1-2 restoran aja yang punya ya. Gitu, jadi itu benar-benar makanannya unik banget.
1: Unik,
0: bahkan
1: ya?
0: Sekarang aku cuma pengen makan itu aja susah nih sekarang.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi improve soal makanan di Vietnam cukup gampang nggak? Maksudnya makanan sini kan terkenal dengan berempah, berkuah, nendang segala macam. Kalau di sana sama nggak?
0: Kalau di sana kebanyakan ganti nasinya itu adalah mie, jadi rice noodle. Mereka kebanyakan pakai bihun, pakai kue tiao,
1: mungkin
0: pakai
1: mie. Mepet-mepet Cina kali ya?
0: Iya mungkin ya.
1: Jadi kayak mie aja gitu.
0: Iya, bahkan fried chicken tuh di sana mereknya sama nih, cuma nggak ada tuh namanya nasi itu.
1: Nggak ada.
0: Iya.
1: Improve dari si perusahaan itu ya, mungkin ya.
0: Spaghetti semua di sana.
1: Gitu. Tapi cukup bisa menerima kamu.
0: Bisa. Tapi mungkin agak kesulitan cari makanan halalnya aja sih buat teman-teman yang nggak bisa makan.
1: Benar. Tapi ngomongin soal budayanya gimana di sana?
0: Budayanya, ini lucu sekali.
1: Ini
0: kelihatannya kesukaannya teman produa sih. Yaitu adalah tidur siang.
1: Wih, di sana. Iya, tidur siang kan kita dulu pada masa kecil tidur siang kayak mager.
0: Males, gak mau tidur siang.
1: Bikinnya main, maksa buat main. Setelah gede kita tahu bahwa arti tidur siang itu berharga banget gitu.
0: Iya, belahan jiwaku banget pokoknya.
1: Jam 12 udah ngantuk, kayak ngantuk gitu.
0: Iya, makanya jam istirahat udah, itu buat istirahat juga, bukan buat makan. Istirahat.
1: Iya, literally tidur ya.
0: Iya, nah kalau di Vietnam itu budayanya mereka itu semua tidur. Jadi literally mereka tidur, mereka misalnya kalau orang-orang kantor gitu ya bekerja, mereka punya kasur lipat ada di kantor mereka. Jadi setelah di jam istirahat mereka langsung buka tidur.
1: Oh,
0: begitu
1: gitu
0: pula juga dengan anak-anak dan guru-gurunya.
1: Oh, berarti kalau misalkan istirahat langsung mereka preparing buat buat kasurnya.
0: Betul.
1: Itu terus mereka tidur.
0: Iya.
1: Spend waktunya berapa lama di sana?
0: Kalau kemarin aku di sekolah itu 3 jam.
1: Wih, lumayan.
0: Jadi
1: juga ya,
0: tidur mereka itu kurang lebih ya bisa 2 jam, 2 jam setengah ya, setengah jamnya jam buat makan. Iya. Jadi mereka tidur. Nah, kemarin saya juga kaget. Kok tidur di sini?
1: Kan timingnya misalkan istirahat di sana jam 12 ya.
0: Iya.
1: 11.58 tuh udah kayak preparing apa terus.
0: Iya, udah mulai preparing.
1: Udah mulai kayak lah orang-orang kenapa betul, gitu.
0: Iya. Terus udah langsung tidur, handphone dimatiin, semua dimatiin, lampu dimatikan. Bahkan mall-mall itu ada beberapa mall yang tutup. Ada tempat wisata beberapa yang tutup juga.
1: Berarti spend 3 jam tuh buat si karyawannya tidur gitu.
0: Iya.
1: Wah, gokil.
0: Kecuali tempat turisme yang benar-benar swasta banget ya, itu tetap buka.
1: Oh, distrik yang benar-benar ramai terus gitu. Oh,
0: iya. Tapi sometimes orang-orangnya juga tidur di kantor.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Berarti ketika istirahat, ruangan benar-benar hening dong.
0: Hening banget, tidur semua. Bahkan kalau nggak tidur ya sudah main handphone tapi sambil tiduran.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Benar-benar recharge dan benar-benar tidur gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, tapi bagi saya yang harus mengajar anak-anak kecil itu, itu saya membutuhkan banget sih, overwhelmnya.
1: Oh iya. Oh, berarti kamu merasakan momen-momen itu ya, setelah ngajar seharian akhirnya bisa tidur 3 jam.
0: Terus ngajar lagi. Iya.
1: Itu enak gak menurut kamu?
0: Enak banget. Ternyata itu yang saya rindukan selama ini.
1: Iya. Gitu. Soalnya di sini tuh rata-rata kantor istirahatnya berapa sih? Sejam.
0: Makan aja,
1: makan apa gitu. Kayak tidur paling colong-colong lah setengah jam gitu. Nah, bukan yang emang bener-bener disengaja buat tidur kan ya. Nah,
0: kemarin tuh saya sampai bingung gak ngantuk kan.
1: Iya.
0: Akhirnya saya pergi ke mall yang masih buka. Lumayan.
1: Iya, 3 jam lama juga ya.
0: Bisa loh.
1: Iya.
0: Anggap aja dari ini RRI pergi ke TP
1: bisa. Iya. Ke sono, ke Roya, ke Delta bisa. Delta bisa 3 jam bisa gitu. Wah, lama banget 3 jam ya.
0: Malang 2 jam bisa lah.
1: Wah, terlalu ini Mas, terlalu wisata kalau ke Malang Mas. Selain itu budaya apa lagi yang kamu menganggap wah menarik nih kalau misalkan diaplikasikan di Indonesia gitu?
0: Bangun paginya itu semua bangun pagi jam 4 pagi untuk lari.
1: Wih.
0: Mulai dari yang anak kecil sampai ke yang sudah tua-tua.
1: Berarti itu udah kebiasaan dari dulu?
0: Iya, makanya kenapa mereka mungkin punya jam tidur siang.
1: Oh,
0: karena
1: iya
0: mereka
1: lagi
0: bangunnya pagi banget jam 4.
1: Oh, jam 4 bangun nih?
0: Iya.
1: All bangun gitu?
0: Bangun semua.
1: Gak ada abang-abang begadang tuh, gak ada udah?
0: Ada.
1: Ada, tapi ada bangunnya sih jam 4 gitu ya?
0: Iya, mereka masih olahraga.
1: Wah, iya lagi.
0: Aku bahkan kemarin kayak gak kuat deh kelihatannya harus bangun pagi. Kelihatannya cuma bisa gak tidur.
1: Iya.
0: Bisa mendapatkan momen itu.
1: Iya. Berarti karena kita culture-nya ya bangun pagi itu ketika kerja doang.
0: Betul.
1: Kalau misalkan libur kan kita ngapain juga.
0: Betul.
1: Gitu kan ya.
0: Nah, itu mereka semua konsisten.
1: Berarti tiap hari ke SCFD dong?
0: Iya.
1: Iya, kayak ke jalan rame-rame gitu.
0: Jadi banyak banget kayak jalan-jalan setapak ataupun lake-lake danau-danau gitu yang mereka buat lari biasanya pagi hari.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Itu setelah itu mereka langsung beraktivitas masing-masing gitu ya?
0: Iya, langsung pulang, langsung apa gitu. Dan itu mereka kerasa banget akrabnya udah sering ketemu. Jadi,
1: oh ya, Mas,
0: kayak, Mas, gitu. Mas, duluan
1: Mas.
0: Sampai no.
1: Iya. Oh gitu.
0: Iya.
1: Berarti sepagi itu ya mereka bangunnya?
0: Sepagi itu. Saya jadi iri. Tapi kalau di Indonesia pelari culture aja yang
1: benar, maksudnya masih segmented lah, masih nggak semua orang melakukan itu gitu ya.
0: Ada juga sih, tapi beberapa kalau di Indonesia itu kan lari dari masalah biasanya kalau dari pagi hari.
1: Iya lagi. Ya, datang berdua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalkan kamu mau nanya sama Matt Yao, bisa banget di Instagram kita di @pro2@sby atau di WhatsApp di 0819896952. Line telepon juga masih aktif banget di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di English Corner nomor 22 barengan Matthew. Namamu tuh siapa sih? Matthew yeah. Renard nomor 22. Doi kemarin habis dari Vietnam ya.
1: Iya.
0: Yeah. Buat
1: student exchange
0: gitu ya. Dan di sana ketemu teman-teman dari Warlock situ enggak? Pastinya yang sama-sama banyak. Anak muda gitu.
1: Banyak.
0: Kita kan sama-sama anak muda nih. Maksudnya kan culture-nya pasti enggak akan berbeda atau di sana gimana?
1: Kalau culture-nya anak muda di sana ya, culture anak muda di sana ternyata keluarganya lebih strict.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi mereka susah buat pulang malam.
0: Masa sih?
1: Iya, jadi mereka tuh selalu punya alasan. Aku punya curfew, I have curfew. Jadi aku punya jam malam, Sedangkan kayak di sana, perasaan ini baru jam 10 deh.
0: Kita kopi kenangan berangkat jam 10 deh.
1: Iya, makanya kok di sana jam 9 tuh udah pada panik untuk pulang.
0: Oh, udah gelisah,
1: iya,
0: ngecek gelisah. HP gitu.
1: Iya, bukan ngecek handphone sih, lebih ke maaf aku harus pulang. Lah, perasaan baru mulai gitu.
0: Oh, ada gitunya.
1: Iya, jadi kayak lah cepet banget curfew. Dan mereka itu di tiap mungkin hari Minggu atau Sabtunya mereka tuh benar-benar punya family time banget. Jadi anak mudanya tuh kok beda ya?
0: Oh, iya.
1: Gak muda gitu.
0: Iya, kita Sabtu Minggu kan udah bingung nongkrong di mana,
1: iya,
0: apa.
1: Kalau nggak gitu Minggu doang lah family time gitu kan. Ini tuh hampir Sabtu Minggu tuh maaf aku udah janjian sama keluargaku. I have my family time, I have my family schedule.
0: Gitu.
1: Aku diajak kesini. Wow. Wow. Sebagai saya yang sendirian di sana nih. Waduh.
0: Ini gimana nih?
1: Ini
0: jam
1: gimana nih?
0: Jam 10 apa udah kagak ada anak muda gitu kan ya.
1: Padahal kehidupan malamnya juga ada loh di Vietnam, tapi kok
0: gitu.
1: Enggak ini ya.
0: Iya. Berarti mereka udah ada komitmen sama keluarganya ya. Maksudnya jam 10 udah harus di rumah tanpa di WhatsApp tanpa di apapun.
1: Nah, gitu. Iya, makanya jadi yang kayak wow, anak mudanya sangat berbakti.
0: Iya.
1: Wow,
0: gak tidak ada, bandel.
1: Gak ada maling kundang.
0: Iya, tidak ada.
1: Iya, gak ada.
0: Dikutuk tidak ada di sana.
1: Gak ada.
0: Dicariin kagak ada di sana.
1: Iya, gak ada.
0: Iya.
1: Jarang banget ditelepon loh.
0: Oh,
1: aku
0: gitu.
1: Malah ditelepon terus sama orang tua aku yang di sini. Di mana? Di mana?
0: Iya. Gak ada tuh anak Vietnam dikunciin dari dalam terus tidur teras.
1: Gak ada.
0: Mereka jam 10 udah di rumah ya.
1: Iya, makanya.
0: Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin nongkrong sampai malamnya, kamu sama siapa?
1: Nah, sama teman-teman internasionalnya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi udah full English aja udah itu ngomongnya.
0: Bab. Iya, di situ ya.
1: Iya, di situ.
0: Berarti anak-anak Warlock situ emang benar-benar udah pulang semua
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, udah pulang. Mentok-mentok pun mereka enggak pulang karena mereka ngekos di situ.
0: Oh, iya lagi. Maksudnya yang orang yang jauh dari orang tua gitu ya.
1: Jadi yang kayak lu kok ini ya.
0: Yeah.
1: Bahkan yang ngekos pun masih pulang karena ingat besok ada sekolah.
0: Oh gitu.
1: Iya, besok ada kelas, ada apa, makanya mereka pulang.
0: Kalau anak sini besok pikir besok lah.
1: Iya, kalau enggak selalu ada opsi tidak tidur.
0: Oh iya. Itu orang lain menganggap, "Mas kau udah bangun belum tidur ini?"
1: Ini belum tidur.
0: belum tidur. Iya. Terus anak mudanya di sana yang mereka anggap keren tuh apa? Musik atau apa, balap, motor, komunitas atau apa?
1: Yang mereka anggap keren
0: dan mereka lakukan gitu.
1: Musik, mereka tuh suka beberapa musik, tapi aku enggak paham musiknya apa. Karena kan mereka bahasa Vietnam ya.
0: Lokal.
1: Iya.
0: Nah,
1: ini ada
0: mereka
1: satu lagi sih kemarin, Mas. Waktu kemarin tuh ada ASEAN Cup, Vietnam menang kan?
0: Oh iya.
1: Nah, itu. Wah
0: iya lagi
1: wah,
0: bola
1: gila.
0: Ya.
1: Itu satu Vietnam semuanya keluar dari rumah.
0: Jersey.
1: Nah itu curfew-nya hilang tuh curfew-nya jam malamnya hilang. Mereka naik motor cuma ngebel tin. Dan itu berlangsung sampai jam 2 subuh.
0: Wah gokil sih. Itu euforia mereka ya.
1: Itu euforia mereka. Jadi itu kebetulan mau mendekati Independence Day-nya Vietnam.
0: Oh.
1: Terus kebetulan mereka menang ASEAN Cup.
0: Di apa ya, kayak di kado gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka happy banget.
1: Nah jadi menang tuh sepak bola tuh. Gol sekali tuh. Wah itu dari yang anak muda sampai orang tua. Yang saat itu aku lagi makan pho. Lagi nonton. Orang tuanya nih kakek-kakek nih. Gol. Wah teriak-teriak kiri kanan.
0: Oh iya
1: Vietnam
0: lagi.
1: Vietnam masuk.
0: Iya lagi. Iya, maksudnya satu minggu itu hari lebarannya mereka ya.
1: Iya, lebarannya tapi lebaran bola.
0: Iya, benar.
1: Habolnas gitu.
0: Iya. Tapi tempat-tempat nongkrong di sana banyak?
1: Banyak banget kafe.
0: Iya, enak gak kopinya?
1: Kopinya ada kopi ini, kopi telur.
0: Lah, ada banget.
1: Kafe.
0: Gimana rasanya?
1: Kafe, jadi
0: dia enggak basically apa isinya?
1: Basically dia kopi, cuma dicampur sama egg coffee, sama telur ayam. Terus diaduk jadi rasanya creamy banget. Tapi kopinya strong banget. Gitu.
0: Cocok gak? Jujur aja udah gak apa-apa.
1: Gak amis sih.
0: Iya, gak
1: cuma
0: amis.
1: Kayak creamy, terlalu creamy gitu. Jadi kebetulan gak terlalu suka yang creamy-creamy. Cuma di sana itu ada enaknya. Kalau di kita kan minum apa? Es teh. Atau minum apa? Air putih. Nah kalau di sana itu dia ada es tehnya. Tapi es tehnya tuh kayak Ocha.
0: Oh,
1: jadi dia pahit dan itu sometimes gratis di beberapa tempat makan.
0: Enak lagi kayak gitu ya.
1: Iya kan?
0: Benar-benar bisa bisa ini ya ngambil-ngambil lagi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Nah, harganya pun juga selalu rata. Cuma Rp3.000.
0: Rata tuh.
1: Rata di hampir di mana-mana tuh Rp3.000 semua, Rp3.000. Biasanya kan es teh kadang ada yang mahal banget,
0: oh, iya,
1: ada yang murah banget. Aqua kecil aja ada yang Rp10.000 gitu.
0: Ada,
1: ya,
0: ada
1: mineral ya. Nah, kalau di sana enggak.
0: Udah diratakan semua itu.
1: Gak tahu tuh kok bisa kayak gitu.
0: Sistem gak sih kayak gitu?
1: Iya ya. Dan itu tehnya literally teh yang dari teh daun, terus diseduh, dan rasanya selalu menyegarkan tapi pahit.
0: Ya, oh gitu, gitu. Eh, kasih tips dong. Kan apa nih? Kita ngomongin soal bahasa Inggris ya. Itu bahasa universal yang bisa kamu pakai di semua negara.
1: Betul, Vietnam pun masih bisa kok.
0: Masih bisa ya, dikit-dikit apa segala macam gitu. Nah, kira-kira seberapa penting sih kita semua orang di Indonesia ini bisa bahasa Inggris?
1: Sebenarnya sangat penting lagi, karena sekarang gini, semua orang bisa bahasa Indonesia, semua orang mungkin bisa bahasa Inggris belajar, tapi sebenarnya nggak cuma bahasa Inggrisnya yang penting, tapi pengalaman nyata menggunakan bahasa Inggrisnya.
0: Oh, prakteknya.
1: Iya, makanya justru salah satu alasan aku pergi ke Vietnam ini juga, aku nggak mau cari international exposure aja.
0: Oh gitu.
1: Aku mau cari international experience.
0: Oh iya
1: aku
0: lagi.
1: Aku mau manfaatin bahasa Inggrisku dengan baik.
0: Jadi sekalian ngetes ya.
1: Iya. Nah makanya tadi kan aku nongkrong-nongkrongnya sama siapa? Sama teman-teman internasionalku. Justru di situ bahasa Inggrisku jadi penting dan kerasa banget. Oh ternyata bahasa Inggris itu yang bisa aku buat memahami mereka, mereka memahami aku, dan semua pakai bahasa Inggris.
0: Sempet di gini ngomong apa sih itu?
1: Di mana, di Vietnam?
0: Enggak ya, yang sama teman internasional.
1: Oh.
0: Mungkin bahasamu kayak apa, mereka bingung atau kayak gimana gitu?
1: Enggak sih, kebetulan.
0: Justru
1: karena kita sama-sama aware kalau bahasa Inggris tuh penting, jadi kita saling mengerti. Dan kalau misalnya kita nggak ngerti, hah, ngomong apa sih? Translate akhirnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau misalnya kayak sampai bahasa Inggrisnya jelek semua, anjur semua, udah translate.
0: Iya. Gitu. Tapi ada tips nggak belajar bahasa Inggris yang gampang dan kira-kira kayaknya cepat nempel gitu?
1: Oke, paling gampang nonton film bioskop, bener nggak?
0: Iya lagi.
1: Setuju nggak sih?
0: Iya lagi.
1: Nah, aku dari dulu tuh les bahasa Inggris. Cuma justru ketika aku les bahasa Inggris, growku belajar bahasa Inggris tuh nggak setinggi itu. Tapi ketika aku bisa ngomong langsung sama orang, kebetulan aku pindah ke sekolah yang semua pakai bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Wah,
0: itu sih. Maksudnya,
1: saya merasa bodoh.
0: Iya. Maksudnya kayak ngomong yang normal-normal aja.
1: Iya. Dan aku kan iri dengki gitu ya.
0: Iya.
1: Kok saya tidak bisa?
0: Iya.
1: Kok aku nggak bisa ya? Akhirnya ya udah terpaksa untuk belajar. Gitu. Makanya aku juga ikut organisasi ISAC ini kan juga untuk melatih itu juga, karena kan dia international organizations ya. Jadi aku harus ngomong sama bule lah atau ngomongin tentang konteks-konteks internasional, bahkan hal-hal formal juga pakai bahasa Inggris. Nah dari hal-hal kecil kayak gitu kan dibiasakan tiap hari, akhirnya seneng, akhirnya bisa
0: ngomong
1: bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Banyak juga sih teman-temanku yang Singlish-Singlish gitu, yang campur-campur lah.
0: Iya.
1: Jovo and English.
0: Iya, ada gitu-gitunya ya, ada gitu. Banyak.
1: Cuma kayak justru dipakai itu jadi belajar lebih lah.
0: Oh gitu. Berarti distraksi awalnya dari ngumpul sama teman-teman yang internasional tadi ya, lingkungan itu tadi ya.
1: Iya, apalagi zaman sekarang lah kan ngomongnya papi ai, mami ai, justru harusnya bersyukur sih.
0: Iya.
1: Apalagi kalau yang teman pro 2 punya anak-anak Gen Z atau Gen Alpha, nah harusnya bersyukur sih. Karena ngomong bercandanya aja pakai bahasa Inggris,
0: iya, 7
1: bener-bener. Gitu kan.
0: Iya. Nongkrongnya di PIM gitu-gitu.
1: Waduh. Surabaya gimana ya? Blauran kali.
0: Terlalu utara, Mas.
1: Boleh lah, kota lama lah.
0: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp Aditya, katanya tips belajar bahasa Inggris. Tadi udah ya. Haruskah lancar berbahasa Inggris untuk ikut exchange?
1: Oke. Sebenarnya gini, banyak banget teman-temanku juga yang tidak lancar bahasa Inggris. Tapi mereka memberanikan diri untuk pergi exchange. Seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya aku pun belajar bahasa Inggris yang benar-benar kerasa banget bisanya ketika lingkunganku semua pakai bahasa Inggris.
0: Oh iya lagi.
1: Nah, kalau misalnya enggak dipaksa pergi, gimana caranya?
0: Oh iya, enggak ngobrol enggak enak gitu ya. Enggak ngikutin mereka ngomongin apa
1: nih
0: gitu.
1: Iya, ngomongin apa? Akhirnya kan kamu kayak terpantik.
0: Iya.
1: Aku mau tahu, aku kepo, aku mau belajar.
0: Akhirnya
1: mencari solusi kan untuk belajar. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih masalah bahasa Inggris, selama masih bisa bilang hello, thank you, my name is.
0: Aman lah ya. Iya, kita pakai bahasa ini aja ya.
1: Phone number.
0: Iya.
1: Selama punya power bank dan handphone dan kuota aman.
0: Aman. Kayak zaman dulu susah banget. Sekarang dimudahkan lah ya. Bisa Google Translate apa segala macam gitu ya.
1: Bahkan kalau di Vietnam pengalamanku kemarin. Yeah. Orang-orang di sana itu udah lebih aware duluan. Jadi kalau mereka udah nggak bisa, mereka kan yang pertama kali mengeluarkan handphone tuh mereka, bukan kita sebagai turisnya ya. Gitu.
0: Oh, mereka udah terbiasa.
1: Iya. Jadi kalau misalnya kayak aku ngomong hello, I cannot speak Vietnam gitu ya, I only speak English, langsung dikeluarin handphonenya.
0: Ribet banget ya anak itu.
1: Gini. Iya.
0: Iya. Oh gitu.
1: Jadi inisiatifnya keren sih.
0: Iya. Dan mereka udah sadar bahwa Inggris mereka tuh kurang dan.
1: Iya.
0: Ya udah deh ini deh gitu.
1: Iya deh. Gitu. Bahkan aku ikut transportasi umum kan, naik transportasi umum juga aku ngomong how much tuh mereka enggak paham, harganya berapa, turun di mana mereka enggak paham. Mereka cuma kayak
0: oh gitu.
1: Iya, bahasa isyarat. Aduh, ini teman produa enggak bisa lihat ini.
0: Iya. Jadi gestur minta duit lah pokoknya.
1: Ya. Cuma kayak ya duit-duit gitu. Jadi kayak aku sometimes ketika masuk ke transportasi umum udah ngeluarin dompet doang.
0: Oh gitu.
1: Nanti habis keluarin dompet itu artinya saya mau bayar.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Mereka keluarin tuh struknya. Oh baca, 5.000 Vietnamese dong, baru keluarin.
0: Maksudnya nggak banyak omong, nggak ini cuman.
1: Iya.
0: Bahasa kalbu bener.
1: Iya, bahasa kalbu kan bener.
0: Iya. Setelah ini kamu akan apa dalam hidupmu? Kamu akan melakukan apa? Ada agenda lain kah? Ada project lain di hidupmu yang bisa di-spill?
1: Layaknya mahasiswa akhir skripsi. Ya.
0: Wow. Ini adalah momen paling tidak bisa diganggu.
1: Momen paling tidak menyenangkan.
0: Kopi ya. Kenangan 3 shoot.
1: Waduh.
0: Tidur cuma 3 jam.
1: Enggak tidur.
0: Oh, enggak tidur.
1: Bisa lah ya.
0: Iya. Oh, itu skripsian yang terdekat ya.
1: Skripsian sama masih menyelesaikan organisasi-organisasi inilah di ISEC ini.
0: Oke. Gitu. Yang terakhir adalah ada enggak tips untuk mahasiswa yang ingin exchange tapi masih ragu?
1: Oke. Yang pertama berdoa dulu.
0: Amin ya. Kan? Jatuhnya
1: kan,
0: amin.
1: Harus berdoa dulu.
0: Iya, berdoa penting gitu. Ini. Kita minta sama Tuhan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Mau fun fact sedikit enggak?
0: Ya, apa-apa.
1: Saya kemarin tuh habis kecelakaan kebetulan sebelum berangkat ke Vietnam.
0: Oh.
1: Nah, tapi saya berdoa kalau misalnya memang jalannya pasti dilancarkan. Nah, kebetulan dilancarkan. Lagi. Makanya tips pertamanya adalah
0: berdoa.
1: Iya.
0: Oke, berdoa dulu meminta ke Tuhan gitu ya.
1: Iya, betul. Itu yang tips yang pertama. Tips yang kedua, ya memang betul belajar bahasa Inggris.
0: Oh, itu.
1: Bahasa Inggris itu paling penting sih sebenarnya. Mau kemanapun pasti akan ada orang bisa bahasa Inggris dan di bandara pasti bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris gitu.
1: Nah, semua aplikasi pasti bisa ada settingan bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Jadi, kalau enggak bisa bahasa Inggris agak sulit sebenarnya.
0: Agak sulit ya.
1: Gak apa-apa gak bisa lancar. Yang penting ngerti artinya hello.
0: Iya, itu tadi ya. Maksudnya,
1: thank you.
0: Biar minimum lah ya.
1: Iya, biar minimum banget.
0: Iya. Bahasa Inggris. Treatmentnya tadi nonton film apa segala macam.
1: Banyak
0: gitu
1: kok aplikasi sekarang yang tes-tes itu.
0: Oh iya lagi.
1: Banyak yang bermain sambil ini juga bahasa Inggris.
0: Bule-bule kemarin ada tuh di Twitter. Dia tuh kayak main apa ya, belajar bahasa Indonesia gitu. Terus aplikasinya tuh kayak ngata-ngatain dia gitu. Sampai nangis-nangis.
1: Iya, tahu.
0: Iya, banyak ya aplikasi-aplikasi kayak banyak, gitu ya.
1: AI juga bisa.
0: Oh iya, udah pintar. AI lagi gitu.
1: Atau yang paling penting ya dengerin aja ini English Corner.
0: Oh iya, gitu caranya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Masuk ya.
0: Catat ya, bridging bagus. Iya sih, dengerin English Corner, edukasinya banyak ya.
1: Betul.
0: Iya, terus apa lagi kira-kira?
1: Yang paling penting adalah coba deh, kalau mahasiswa ikutin aktivitas-aktivitas atau program kerja di BEM atau di HIMA atau di universitas yang memang ada bau-bau internasionalnya. Apalagi sekarang kalau misalnya pendengar teman Pro 2 ini ada di Surabaya ya. Justru univ-univ di Surabaya ini sekarang pada lagi kenceng-kencengnya loh untuk datengin bule ke Surabaya.
0: Yeah.
1: Justru itu teman-teman internasionalnya itu diajak ngomong.
0: Kesempatannya di situ ya.
1: Yes, jadi panitia kah atau misalnya ada summer course itu diikutin aja.
0: Gitu.
1: Salah satunya ya lewat program yang tadi aku bilang juga, lewat Global Volunteer juga bisa untuk pergi ke luar negeri juga gitu, belajar bahasa Inggrisnya langsung.
0: Iya. Misalkan ada pertanyaan, "Bang, Iya mau sih, cuman malu gitu cara ngomongnya nggak bisa gitu gimana?
1: Nah kalau malu ya susah kan, percuma ya punya motivasi tanpa aksi lagi. Ya halusinasi.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Bagus bener. Ya bridgingnya. Masuk.
0: Masuk. 2-0 nih. Ya udah, thank you banget udah mampir di sini dan semoga kedepannya lancar selalu.
1: Betul.
0: Dan ke Vietnam lagi lah.
1: Nanti. Saya nggak mau ke Vietnam lagi.
0: Kenapa?
1: Negara yang lain dong.
0: Oh iya yeah. Rencana kalau misalkan ada kesempatan mau kemana?
1: Kepengen ke Philippines.
0: Oh ke Philippines, kenapa?
1: Yeah. Mirip sama Indonesia.
0: Iya yeah.
1: Tapi beda.
0: Beda apa?
1: Dan beda aja kan rasanya
0: yeah, yeah, ke yeah, Philippines yeah, yeah, beda yeah. Vibe-nya
1: dan,
0: ya.
1: Iya. Dan katanya Philippines ini tempat yang underrated banget untuk orang datengin. Nah mm-hmm. justru itu aku mau membuktikan
0: yeah.
1: Emang sesama apa sih sama Indonesia, se-underrated apa oh, sih gitu. Sama Indonesia.
0: Oh pengen merasakan experience di sana aja. Betul. Gitu ya. Oke, okay. Sosial media yang harus di follow teman berdua?
1: Wah, saya punya semua.
0: Hei, apa aja tuh?
1: Boleh langsung aja follow di Instagram yeah. @reinhardmatthew. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang Global Volunteer atau tentang exchange, tentang yeah. apapun itu boleh lah. Kita chatting-chatting bareng. Atau di LinkedIn juga bisa di Matthew Reinhardt, nanti aku balas di sana.
0: Oke, okay, TikToknya nggak ada?
1: TikToknya ada Matthew Reinhardt sih, tapi kegiatannya ya menarik lah.
0: Menarik. Di follow ya teman berdua. Nanti bisa tanya-tanya kalau misalkan pengen nanya lebih lengkap gitu. Thank you udah mampir di sini bro ya.
1: Ya oke, okay, terima
0: sukses,
1: kasih.
0: Sukses gitu, dan buat teman berdua jangan kemana-mana. Mas Andi masih nemenin kamu di Story Ceria sampai nanti jam 7 malam.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM. Kita mulai dari pantauan lalu lintas kota Surabaya, teman Pro2. Seperti biasa yang macet-macet aja. Dan hari Senin ini seperti biasa jalanan di kota Surabaya ampun macetnya ya Tuhan. Ini dari Jalan Raya Kertajaya belok kiri menuju Mer, teman Pro2, sampai di kawasan mana ya, Rungkut Madia, teman Pro2, terpantau kepadatan dari berbagai arah, kedua arah ini, teman Pro2. Terus di kawasan Manyar juga terpantau macet parah juga, Jalan Raya Nginden juga. Terus Jalan Raya Jemur Sari, teman berdua, sampai menuju Prapen juga terpantau lalu lintas padat merayap. Kita geser lagi, masih di kawasan Ayani, ini padat banget sampai di kawasan sekitaran Tol Waru Juanda, teman berdua. Dan buat kamu yang ingin pulang ke arah Sidoarjo, ya mau gimana lagi, namanya macet gitu ya. Terus di kawasan ini Mejen Sungkono seperti biasa sampai HR Muhammad terpantau lalu lintas padat merayap, dan flyover bawah itu mengarah ke Jalan Raya Unesa ini terpantau padat merayap, teman berdua. Menuju di kawasan Kenjeran juga padat merayap, dan di kawasan Kapas Kerampung ini juga terjadi kemacetan, teman berdua. Kita beralih ke informasi seputar cuaca di kota Surabaya jam 5 sore. Ini terpantau cerah dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembapan di 84%. Kecepatan angin di 8,6 km per jam dan arah angin dari Tenggara, teman berdua. Dan buat kamu yang lagi pulang kerja, ya tetap hati-hati di jalan, tetap safety-nya dipakai. Kalau misalkan pakai motor ya pakai helm, dan kalau misalkan pakai mobil ya apa sih, seat belt-nya dipasang. Dan buat kamu yang lagi sakit, yang lagi gak enak badan, semoga cepat sembuh, dan yang sehat tetap menjaga kesehatannya, teman berdua. Dan habis ini Mas Anadi balik lagi nemenin kamu seru-seruan sampai nanti jam 7 malam. Jadi keep stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin Sore

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih

Oke teman berdua, kalau kita mau nobar atau nonton timnas di timnas main nanti gitu ya jam 7, kira-kira enaknya bakalan di rumah aja sama saudara sama keluarga gitu ya, atau milih nobar di tempat umum gitu ya, kayak misalkan coffee shop apa segala macam. Kalau aku nanti ya nggak tahu lah mau nonton di mana, pas banget lagi jam 7 nanti OTW-nya apa segala macam. Ya bisa lah ya, bisa-bisa nanti. Ya udah deh, nomor berdua. Tipsnya adalah kalau misalkan mau nobar, ya pulang kerja cemilannya disiapin, beli apa kayak kacang, beli minuman apa segala macam buat pelengkap aja gitu teman berdua. Karena ini pertandingan rivalitas yang sangat penting gitu ya buat keduanya, karena mereka cukup lama tidak bersua ya, alias 5 tahun teman berdua. Jadi kayaknya ini bakal rame banget dan bakal asoy banget teman berdua. Ya udah deh, semoga timnas kita menang, semoga timnas kita juara gitu ya teman berdua, dan jaya selalu Indonesia.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Beberapa hari yang lalu teman berdua, tepatnya di tanggal 23 dan 24 September 2026 ya, terjadi fenomena blue fire sempat terlihat di kawasan Kawah Manuk Gunung Papandayan Garut Jawa Barat. Dan meski nyalanya sudah padam, jalur pendakian masih ditutup sementara karena gas vulkanik berbahaya masih keluar di sekitar lokasi tempat berdua. Dan kalau dilansir dari Antara, ini blue fire tampak sebagai nyala biru keunguan di area kawah, dan PVMBG mengaitkan kemunculan dengan panas tinggi yang membakar material di permukaan termasuk di belerang di area keluarnya gas vulkanik. Jadi cahaya biru itu bukan lava berwarna biru teman berdua. Dan berdasarkan pemantauan per 26 September kemarin lusa ya, nyala tersebut sudah tidak terlihat. Dan meski begitu, badan geologi menyebut pelepasan gas vulkanik di sekitar lokasi masih cukup tinggi dan bisa membahayakan kesehatan jika terhirup langsung. Nah, karena itu pengunjung diminta tidak mendekati bukaan kawah aktif dalam radius 500 meter. Dan sementara itu juga teman berdua, status Gunung Papandayan masih level 1 atau normal. Dan wisatawan tetap bisa datang ke zona aman di sekitar area parkir. Tetapi jalur pendakian masih ditutup sambil menunggu arahan lebih lanjut dari badan geologi teman berdua.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Oke teman berdua, dan ngomongin soal apa ya, menjaga mental di tempat kerja. Ini tuh sering kita alami gitu ya, tekanan demi tekanan, terus belum lagi deadline-deadline itu. Fisik dan mental harus tetap prima gitu ya teman berdua. Di saat pekerjaan kita tidak sesuai, ada kadang-kadang briefingan yang kurang enak masuk telinga kita, alias diomelin teman berdua, itu tuh gak enak banget. Dan ini ada tips praktis menjaga mental di tempat kerja. Yang pertama adalah tetapkan batasan. Nah, belajar mengatakan tidak pada tugas di luar kapasitas atau waktu istirahat agar enggak mengalami kelelahan berlebih atau burn out teman berdua. Jadi kalau misalkan yang susah adalah people pleaser di luar sana teman berdua, itu tuh agak lumayan berat karena apapun diiyain, apapun digasin gitu ya teman berdua. Terus ambil jeda waktu. Nah, luangkan waktu hingga 5 sampai 10 menit ya, setiap beberapa jam untuk meregangkan otot, berjalan sebentar atau menjauh dari layar komputer teman berdua. Oke, berarti kamu sendiri yang bisa menentukan kapan kamu harus istirahat lah, istirahat sebentar gitu ya. Di luar istirahat jam kantor kamu, jadi kayak 5 menit kemana dulu kek gitu, terus balik lagi udah fresh lagi baru kerja lagi teman berdua. Terus buat skala prioritas. Nah, urutkan tugas berdasarkan tingkat kepentingan agar pekerjaan lebih tersusun dan tidak menumpuk secara bersamaan. Jangan segala macam dikerjain barengan gitu teman berdua. Jadi kayak tersusun kapan mana yang harus diprioritaskan untuk selesai hari ini, kapan yang masih seminggu lagi. Jadi harus tetap disortir teman berdua. Ya udah deh. Kayaknya 3 dulu, nanti bakal aku kasih lagi kira-kira tips praktis menjaga mental di tempat kerja itu seperti apa. Tapi kita dengerin dulu, ada Rosa dengan Bertengkar Manis.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua masih ngomongin soal tips praktis menjaga mental di tempat kerja. Tadi yang udah aku sebutin, tetapkan batasan, terus ambil waktu jeda, buat skala prioritas. Terus yang selanjutnya adalah komunikasi secara terbuka. Nah, sampaikan kendala atau beban kerja yang terlalu berat kepada rekan kerja yang suportif atau atasan guna mencari solusi bersama, teman berdua. Jadi ngobrol dan bergaul dengan teman kerja itu disarankan banget, karena ya siapa yang akan membantu kamu ketika kesusahan, ya teman kerja kamu, teman berdua. Selanjutnya adalah pisahkan urusan kerja dan pribadi, dan kamu bisa hindari baca atau membalas pesan pekerjaan setelah jam kerja selesai agar pikiran bisa kembali rileks, teman berdua. Jadi kalau misalkan di tempat kerja, di tempat kerja gitu. Kalau misalkan di rumah, ya waktu untuk kamu dan dirimu sendiri gitu, teman berdua. Jadi jangan terlalu dicampur-campurkan. Tapi hal ini nggak bisa. Ada orang yang emang kebiasaannya adalah nanti sisaan kerja gua pulang aja, dikerjain di rumah gitu. Ada yang kayak gitu. Pokoknya inti dari apa ya, tips menjaga mental ini adalah yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu betah gitu ya, teman berdua. Ya udah deh, itu dulu dari aku, dan sekalian aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah mau dengerin dari jam 3 sore tadi, yang ikut English Corner juga, tanya-tanya tadi, Sabi makasih banget. Dan abis ini kita bakal ajak kamu buat ke Pro 2 FM Jakarta. Ada music live chat, kira-kira ada siapa dan temenin sama siapa aja. So di sini aja lagu terakhir, ada Menjaga Hati dari Fajar Nur, aku puterin buat kamu semuanya. Bye bye teman Pro 2.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elan De Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama di sore hari ini, teman Pro 2, Scream or Dance 2026 akan digelar pada 31 Oktober dan juga November. Diumumkan akan berpindah venue dari BCIS ke Community Park Peak 2. Perpindahan venue ini dilakukan dengan tujuan kenyamanan dan juga keleluasaan penonton untuk bisa menikmati acara di venue yang lebih luas. Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang bertajuk Unrevealed Tour yang dengan lagu Drop Dead Tour di mana di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. The Weeknd telah sukses mengguncang Jakarta di hari pertama dan kedua tur konser Alter Hours Till Dawn Final Leg Asia Stadium Tour 2026 dan The Weeknd sukses menyapa puluhan ribu XO di seluruh Indonesia dan membawakan semua lagu-lagu hitsnya di atas panggung stadium. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy, teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya, teman Pro 2, di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produ, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia,
1: halo.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kau gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produ. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow,
1: yeah?
0: Yeah. Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Iya gak sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: gitu
0: boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau sayangin siapa, mau sayangin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya?
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempet pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu Kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya. Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay, pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh dia kan ya.
1: Betul, benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh Kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi seru. Bahan liputan ya. Betul, berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke, Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri Kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah, ya it's been a while lah kamu berarti gak rilis, yeah. Dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul.
0: Sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh serius?
1: Betul. Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow. Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-asik. Se-catchy ini.

0: dan juga apa ya yang cocok lah sama suara aku.
1: Wah,
0: gitu.
1: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya.
0: Wah.
1: Nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
0: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
1: Oh gamon.
0: Iya.
1: Wow.
0: Sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
1: Oh ya.
0: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
0: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
1: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
0: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
1: Oh, I see.
0: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
1: Oke,
0: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
1: 3 demo lagu.
0: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
1: Jadi karena itu.
0: Iya gitu.
1: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
0: Udah bentuk demo jadi.
1: Udah bentuk demo.
0: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
1: Oh bridge-nya masih kosong nih.
0: Masih kosong.
1: Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
0: Enggak,
1: atau gimana?
0: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
1: Oke.
0: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latihan on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
1: Wow.
0: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
1: Oh gitu.
0: Dan ternyata itu part favorit.
1: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
0: Iya.
1: Ya?
0: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
1: Gitu. Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak? Oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
0: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
1: Yeah.
0: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
1: Oh iya.
0: Iya kan masih season pertama banget.
1: Betul.
0: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
1: Gak mau gitu,
0: karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
1: Yes.
0: Like little step to the music industry.
1: Okay.
0: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh, komposer ternama gitu.
1: Yes.
0: Tapi, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
1: Oh iya.
0: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
1: Oh iya?
0: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya jadi rasanya seneng lah karena kayak aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
1: Tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
0: Oke, sebenarnya lebih ke ciri khas Revenge Wednesday itu sih.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, yeah, Kak. Mm-hmm. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, mm-hmm, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih, okay, dalam nge-cover sesuatu, okay, suatu lagu gitu. Mm-hmm. Nah, dari seringnya cover itu, mm-hmm, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku, mm-hmm, jadi semakin tahu diri aku gimana,
1: okay,
0: suara aku gimana.
1: Okay.
0: Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Mm-hmm. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Yes. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, mm-hmm, gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, di lagu Masalahnya ini juga sama.
1: Oke. Okay.
0: Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku bisa
1: best banget.
0: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh, ini ranah aku banget.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Ini Cia banget,
0: iya,
1: nih. Gokil.
0: Gokil. Jadi aku ngerasa Masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali, yeah, tapi tetap dimaafin.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Oh,
0: lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicious teman produa dengan Masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu
1: yes,
0: yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah.
1: Mm-mm.
0: Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oh, kayak udah berubah.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak deep down,
0: okay,
1: aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Oke, itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya, apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Oke.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya, yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia, baik.
1: Baik dia. Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik, masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi buat kamu nih teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih,
0: tergantung.
1: Kalau misalnya emang aduh, gimana nih ya jawabnya nih ya?
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Iya
0: ya gak sih?
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider
0: nah,
1: sih.
0: Oke. Itu penting sih.
1: Mm.
0: Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu enggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Oke.
1: Jadi kayak ternyata, tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman Produa dan juga Felicia nanya ke YouTube RR Jakarta nih.
1: Okay.
0: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya?
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice
1: okay,
0: question.
1: Nice question.
0: Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
1: satu dari luar. Satu dari luar, oke. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh,
1: banyak
0: Indo
1: nih,
0: dulu.
1: Banyak sih.
0: Oke. Yang paling, wah Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Oh, ya? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Pak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: yes, I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama
0: Kak Ziva. Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya, dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa, kalau kata orang-orang sih, tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau. Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya? Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensinya segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan aku belajar Van Rans tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget, kayak aku bisa nih ngikutin Van Rans, aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya, udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya?
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba?
1: Nah lo, gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Van Rans ya? Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin, jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan, each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya, kalau misalkan mau latihan ya. Gitu, terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya. Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: Harus GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih? Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya benar.
0: Nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Kalo selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating nggak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke, katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you, yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore?
1: Oh, berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali, udah mulai dari
0: wah,
1: jam
0: 5. Wah gila, sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, kan? Kadang tuh karena sering kayak, udah ngerasa kayak, udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak, aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau gitu, ya. Kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketriggernya
0: sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya? Gitu.
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2. Hai, gimana kabar kamu malam hari ini? Semoga selalu bahagia, sehat, lancar rezekinya, apapun yang diinginkan dan dicita-citakan semuanya terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin ya teman Pro 2. Gak kerasa ya teman Pro 2, kamu tadi sudah menyaksikan musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Felicia dari jam 7 sampai jam 8 malam teman Pro 2. Dan tentunya sekarang sudah comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita teman Pro 2, yang bakal menemani jaga malam kamu ya sampai jam 12 malam nanti tentunya. Seperti biasa, di sela-sela aku nanti bakal kasih lagu-lagu yang super enak buat kamu untuk menemani segala aktivitas kamu, teman Pro 2. Aku nanti juga bakal spill informasi-informasi ter-up-to-date spesial buat kamu. Jadi, kamu gak usah kemana-mana, gak usah ganti channel. Di sini aja, di 95,2 Radio RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
3: Oh iya,
2: itu kan si Feby ya.
3: Kemudian yuk.
4: Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
3: Abang anterin boleh gak?
5: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
3: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
5: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
3: Hah? Catcalling? Apa tuh?
5: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
3: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih barengan sama aku Rianita teman pro 2 ya. Dan aku mau kasih informasi ke kamu. Sebenarnya kamu itu relate banget gak sih di kehidupan sehari-hari ini, apalagi di kota Surabaya ya, di jalan-jalan itu banyak banget proyek-proyek gorong-gorong. Jadi pengerjaan proyek saluran gitu teman pro 2. Gimana? Kamu keganggu gak sih sama adanya proyek ini, atau masih oke-oke aja, masih fan-fan aja, atau gimana nih? Atau kamu tim yang sering banget ketemu proyek saluran atau gorong-gorong ini, karena berbagai tempat gitu ya, banyak pengerjaan gorong-gorong ini di area kota Surabaya. Kalau memang iya, teman pro 2, kamu nggak sendirian ya. Dan tentunya Hidayat Syah, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Surabaya, itu menarget pengerjaan saluran tuntas November tahun ini, teman pro 2 ya. Ia juga menyebut beberapa pengerjaan itu terkendala tingginya trafik lalu lintas. Hidayat pun juga menyebut ya, hasil pemetaan sejak tahun 2021 sampai 2027 ada sekitar 400 titik banjir, banyak nih teman pro 2 ya. Hingga tahun 2026 sudah ada 323 titik yang teratasi gitu. Dan tentunya juga anggaran yang dikeluarkan untuk mengatasi banjir tahun ini itu sekitar 700 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2027 anggaran masih dalam pembahasan teman pro 2 gitu. Jadi memang masih pembahasan ya, nanti di APBD gitu teman pro 2. Tapi memang proyek-proyek gorong-gorong ini untuk mengatasi banjir gitu ya. Jadi jangan sampai kota Surabaya ini terkena banjir teman pro 2 ya. Apalagi sudah menghabiskan anggaran sekitar 700 miliar rupiah nih. Banyak banget nih ya. Semoga kota Surabaya tercinta ini selalu aman, sentosa, jauh-jauh lah ya dari yang namanya banjir ya teman pro 2 ya. Dan tentunya juga nggak bisa cuman pemerintah aja yang turut serta untuk mencegah banjir ya. Masyarakat pun juga harus turut ikut serta. Dengan bagaimana caranya ya? Yang pertama, jaga lingkungan dengan baik teman pro 2. Jangan sampai kamu membuang sampah sembarangan. Itu juga bisa jadi faktor untuk banjir. Karena apa? Karena tidak membuang sampah tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini bahaya juga ya. Jadi biasakanlah hal-hal yang baik ya, bukan biasakan hal-hal yang memang ini itu harus sama-sama loh teman pro 2, enggak bisa per individu. Kita harus sama-sama untuk membuat kota Surabaya kita tercinta ini selalu

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bengi iki ojo kesepian rek. Ono 95,2 Pro 2 FM sing siap muterin lagu-lagu enak buat kamu.

teman-teman berdua, tadi kamu sudah menyaksikan lagu dari Shakira Fir dengan judulnya Tatap Mata. Memang paling enak itu ya mata-matain Pro 2 FM dong. Karena Pro 2 FM itu di sela-sela kasih lagu enak juga punya informasi menarik. Dan tentunya aku juga membahas yang lagi viral saat ini ya teman Pro 2 ya. Ini pasti juga sudah banyak yang tahu bahwa banyak sekali perusahaan penyalur asisten rumah tangga yang kurang amanah ya teman Pro 2 ya. Ini kita juga sudah lihat ya postingan Instagramnya Bapak RS Surabaya, yaitu Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya ini yang mengumpulkan ya 12 perusahaan penyalur asisten rumah tangga atau perusahaan penempatan pekerja rumah tangga P3RT di ruang sidang Wali Kota Balai Kota Surabaya. Tentunya Senin hari ini ya teman Pro 2, langkah itu dilakukan setelah Pemkot Surabaya itu menemukan perusahaan penyalur ART nih di Gunung Anyar yang tidak berizin tapi merekrut, menyalurkan, meminta uang juga menerapkan denda ke pekerja. Ini lagi viral banget nih teman Pro 2 ya. Eri Cahyadi itu juga menyebut bahwa hasil inspeksi mendadak atau sidak itu ditemukan banyak pekerja yang ditampung tanpa kepastian pekerjaan teman Pro 2. Dan tentunya lagi ya, berdasarkan pengecekan ya perusahaan yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB tapi tidak mengantongi sertifikat untuk merekrut ART. Selain itu, izin mendirikan bangunan IMB hanya berupa rumah tinggal, bukan penampungan gitu teman Pro 2. Dan tentunya Pemkot itu langsung ya memulangkan pekerja ke rumah masing-masing dan menutup langsung perusahaan tak berizin itu. Dan dari data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kota Surabaya yang terdaftar sebagai perusahaan penyalur ART hanya 12 yang dipanggil hari ini. Namun IMB-nya juga berupa rumah tinggal gitu. Jadi bukan rumah penampungan teman Pro 2 ya. Meski kewenangan penertiban NIB di tingkat kementerian pengawasan di pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot akan memperketat lagi nih di pengurusan IMB-nya. Aturan soal wajib izin ke RT RW, kesepakatan dengan pekerja itu diberi pekerjaan dalam jangka waktu maksimal akan dituangkan dalam peraturan wali kota atau perwali. Dan tentunya setelah 12 perusahaan ini menyesuaikan IMB, Pemkot akan mengumumkan daftarnya. Di luar daftar tidak berizin, pasti akan langsung ditindak, langsung ditutup teman Pro 2 ya. Dan sementara itu Agus Hebi Juniantoro, Kepala Disperinaker Kota Surabaya menambahkan akan menyiapkan perwali yang melindungi warga dan perusahaan yang berizin lengkap. Gitu teman Pro 2. Kamu pasti juga suka ya lihat video-video reels Instagramnya Pak Wali Kota Eri Cahyadi, karena memang itu relate banget dengan kehidupan warga Kota Surabaya teman Pro 2, yang mungkin di luar sana yang masih banyak hal-hal yang menjanggal ya, apalagi semenjak ada hotline-nya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini sangat membantu warga masyarakat Surabaya dan akhirnya hidupnya bisa tertolong dan bisa melakukan hal-hal yang memang harusnya sesuai dengan perizinan gitu. Jangan sampai ilegal atau di luar perizinan, itu gak boleh ya teman Pro 2 ya gitu. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi menemani kamu, tentunya ada informasi apa selanjutnya makanya ditungguin aja.

0: Oh no. Oh no, teman berdua ya. Ternyata tilang manual itu diberlakukan lagi. Polrestabes Surabaya tindak 172 pelanggar dalam semalam. Oh no. Memang ya, dalam upaya penertiban lalu lintas semalam ya, minggu kemarin teman Produa tepatnya, dari penindakan itulah ya, polisi juga mengamankan sementara 155 kendaraan bermotor serta 17 surat kendaraan sebagai barang bukti. Oh no, udah kayak lagu kita tadi teman Produa dari Krepa yang judulnya Oh No. Ini informasinya juga bikin oh no banget ya. Dan tentunya AKP Irwan Syah Saputra KBO Satlantas Polrestabes Surabaya itu menjelaskan penindakan dilakukan untuk menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkam Tipmas tetap kondusif gitu. Langkah itu sekaligus dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan ya di Surabaya, khususnya saat berlangsung kegiatan masyarakat yang mengatasnamakan Next Ride gitu teman Produa. Karena memang menurut Irwan, sejumlah pelanggaran yang ditemukan semalam kemarin itu ya merupakan pelanggaran kasat mata, mulai pengendara tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, knalpot brong, hingga kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Dan khusus kendaraan yang tidak dilengkapi STNK maupun TNKB, polisi itu masih melakukan pemeriksaan dan pencocokan ya data melalui sistem registrasi kendaraan. Pemeriksaan itu juga dilakukan untuk memastikan asal-usul kendaraan hingga mengecek ada atau tidaknya kaitan kendaraan tersebut dengan tindak pidana teman Produa. Selain penindakan itu, Satlantas Polrestabes Surabaya sebelumnya juga telah mengamankan 71 kendaraan nih dalam penertiban aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong sekitar 2 pekan sebelumnya, dan seluruhnya ini merupakan rangkaian penindakan selama September, selama bulan ini teman Produa ya. Irwan pun juga menegaskan tilang manual akan terus dilakukan terhadap pelanggaran kasat mata, terutama yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan tidak dapat terjangkau melalui penindakan elektronik seperti kendaraan tanpa plat nomor gitu teman Produa. Dan satu informasi ini sekaligus yang terakhir ya sebelum kita ke cerita penutup hari teman Produa. Dan tentunya bakal bahas apa ya di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita, makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Sarbi

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

0: Teman Brodua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM.
3: Tentunya di cerita penutup hari teman Produa, ya kan, kamu pasti sudah tahu nih topik kali ini, yaitu tentang apa yang membuat kamu selalu kangen banget dengan kota Surabaya. Memang ya, kombinasi unik antara kuliner khas yang menggugah selera, suasana malam dan senja yang candu, serta karakter elegan Surabayaan yang tegas namun akrab. Gimana nih? Kita kupas satu persatu tuh berdua ya. Kalau ngomong tentang kuliner ya, kuliner legendaris, berburu wisata kuliner kayak soto, lontong kikil, nasi bebek ya, hingga es kepal atau warung kopi pinggir jalan yang rasanya tidak ada duanya. Di mana lagi kalau nggak di kota Surabaya? Tentunya dengan vibes dan cuacanya ini loh. Kayak suasana sore ya menjelang maghrib di tengah kota ditemani teriknya cuaca siang hari. Panasnya kok jari ini kentang-kentang gitu kan, Surabaya banget iki ya. Yang justru jadi kenangan ikonik nih bagi siapa aja yang pernah tinggal di Surabaya. Tentunya juga budaya dan bahasanya loh yang bikin kangen juga. Kayak sapaan cak atau rek, rek ayo rek, ya kan? Dengan legat tegas, blak-blakan, dan penuh kehangatan khas arek Surabaya banget. Khas bonek banget nih. Dan tentunya juga kayak tata kota dan sudut nostalgianya. Perpaduan kawasan kota lama, jembatan, dan aliran sungai Kalimas. Oh, udah ada lagunya loh ini Kalimas. Wahai mengapa, mengapa, mengapa kau tetap membisu. Ya kan, kamu kan juga tahu tuh lagunya sungai Kalimas. Terus juga serta kampung-kampung lawas yang menyimpan sejuta cerita. Kalau versi kamu apa nih teman Produa yang membuat kamu kangen banget sama kota Surabaya? Ini juga termasuk kota kedua setelah Jakarta loh teman Produa. Apa nih? Kalian pasti bisa jadi duta wisata mendadak, jadi duta kuliner mendadak, ya jadi duta apa aja secara dadakan. Dan tentunya bagi kamu yang gabung di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita, bakal aku kasih spesial lagu favorit kamu. Jadi tunggu apa lagi? Ayo join di cerita penutup hari. Bisa melalui Instagramnya @prodo_rrisby. Aku udah bikin question box di situ. Kamu bisa langsung drop aja alasan kamu kenapa, apa ya yang membuat kamu itu selalu kangen dengan kota Surabaya. Kamu juga bisa join, bisa juga sekalian curhat yang agak panjangan via WA ya. WhatsApp-nya Prodo FM langsung di chat di 081908952 via telepon juga bisa banget. Di 0315342353 kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung join sekarang juga.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya?
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.
1: Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Riani, tak teman Pro 2 dengan topiknya apa sih yang membuat kamu selalu kangen dengan kota Surabaya. Kalau tadi aku sudah spill tentang kuliner legendaris, vibes dan cuaca, budaya dan bahasa, tata kota dan sudut nostalgia, aku juga mau kasih tahu kamu bagian lainnya yang bikin kangen banget untuk selalu ingin terus berkunjung ke kota Surabaya, yaitu tentang nostalgia Jalan Tunjungan. Ini tuh adalah Malioboro-nya Surabaya, teman Pro 2 ya. Kalau di Jogja ada Malioboro Jogja, Surabaya pun juga punya Malioboro tersendiri, yaitu di Jalan Tunjungan. Jalan-jalan sore di Jalan Tunjungan sambil menikmati live music jalanan, arsitektur kolonial, atau sekedar nongkrong 24 jam. Ini tuh juga jadi bagian hal yang bikin kangen banget dari kota Surabaya. Selain itu adalah Pasar Malam Kodam. Wah, bagi kamu pecinta kuliner, pecinta jajan, apalagi kamu yang gabut-gabut di rumah bingung mau ngapain ya, atau gabut di kos-kosan kamu bingung mau ngapain, langsung cus kulineran di Pasar Malam Kodam. Berburu street food super murah, mulai dari jajanan viral, bakaran, sampai naik odong-odong nih bareng teman-teman kamu di Pasar Malam Kodam. Tapi kamu jangan meremehkan Pasar Kodam loh teman Pro 2, karena di sana itu banyak banget bule-bule, banyak banget turis-turis ya, pakai kamera gitu ya, jalan-jalan keliling-keliling Kodam, menelusuri berbagai street food Kodam teman Pro 2. Dan aku lihat itu bulenya, aku pernah lihat bulenya itu enggak hanya turis-turis yang barat ya, orang barat, orang Asia kayak daerah Asia, kayak misalnya kayak Korea. Nah itu juga ada juga loh teman Pro 2. Keren banget kan, sudah jadi go internasional nih Pasar Kodam, diburuin oleh para-para bule gitu ya. Berburu juga tuh street food di daerah Kodam tuh para bule-bule ya. Apalagi vibes tengah kota malam harinya Surabaya ya. Nongkrong santai di sekitaran Taman Apsari atau Jalan Raya Gubeng yang estetik dengan kerlap-kerlip city light-nya Surabaya. Ini juga menambah momen untuk apa? Untuk akan selalu kangen dan ingin datang lagi ke kota Surabaya, teman Pro 2. Lalu ya, selain itu adalah kuliner penyetannya atau sambelnya yang juara. Dunia persambelan malam ya, Surabaya itu rajanya sambel, teman Pro 2. Siapa aja yang gak bisa lupa gitu ya dengan nikmatnya antri ya kan dini hari demi sebuah sambelan. Nah, kamu pasti juga udah tahu nih sambelan mana yang paling kamu suka di Surabaya. Apakah Mak Yeye? Apakah Mbak Nur? Apalagi nih ya. Ini kayaknya bisa lama nih kalau disebutin satu persatu. Makanan serba penyetan pedas ini pasti jadi buruannya para-para orang-orang yang ke Surabaya setelah merantau ke kota seberang gitu ya, atau ke negara seberang. Dan bakal selalu kangen untuk comeback lagi ke kota Surabaya. Lalu ada sate klopo gitu ya, yang juga gak kalah enak nih dari sambelan penyetan. Terus apalagi juga rawon di malam hari ya, harumnya kuah hitam pekat rempah. Wah, yang serunya juga makan ditemenin oleh citylightnya Surabaya ya. Atau kamu juga tipe orang yang ditemani sama taman-taman di Surabaya yang banyak banget taman ini ya, nggak bisa disebutin satu persatu karena banyak banget taman di Surabaya ini. Apalagi makanya rawon-rawon kalkulator nih di Taman Bungkul. Ini juga jadi salah satu favorit kamu kan, Teman Pro 2, kalau kamu berkunjung ke Surabaya. Kalau kamu, apa sih yang membuat kamu tuh selalu kangen banget dengan kota Surabaya? Aku udah spill banyak banget loh ini. Pasti salah satunya itu kamu, Teman Pro 2. Yuk langsung cus gabungan aja, karena bagi kamu yang gabung ke cerita pertama hari barengan sama Koreanita, bakal aku kasih bonus lagu spesial buat kamu. Bisa melalui Instagramnya di @produ_rrsby, via WA juga bisa banget di 081 908 9052, via telepon bisa banget dong di 031 534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan gabung. Gabungnya kapan lagi kalau nggak sekarang?

masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Charity, sharing with community.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di cerita penutup hari, teman pro 2 barengan sama aku Rianita ya, yang menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Tentunya sudah banyak banget yang bergabung di cerita penutup hari kali ini. Aku mau sapa-sapa terlebih dahulu ya. Dan tentunya aku mau baca ini. Mereka ini kangennya di Surabaya itu kangen apa sih? Ternyata ini ada dari Arum Puspito 83. Kangen kulinernya. Dia juga request tak semudah Hompimpa Nabila Takia. Oke. Thank you udah join. Bakal aku siapin lagunya ya. Terus ada Indot Blue One. Kumpul keluarga besar di Surabaya request Fajar Nur Salah Apa Aku. Oke. Kamu merantau kah Dot Blue One, kamu merantau kemana? Kok kayaknya kamu berasal dari Surabaya, tapi kamu mungkin sekolah atau bekerja di luar Surabaya ya. Terus ada dari apa dot saja, ramainya dan padatnya Surabaya. Oh, ternyata dia suka macet-macetnya Surabaya ya. Request sedikit lebih lama PC Kota. Oke, disiapin ya. Lalu ada Gabriel CP underscore, ini cuman nyebutin lagu favoritnya. Tapi ayo dong, gabung dong di cerita penutup hari ya. Kalau memang gak cukup di question box Instagramnya @pro2rrsby, bisa nge-DM atau juga via WhatsApp ya yang mau gabung, boleh banget. Lalu ada dari Baim underscore Ildaf, hebohnya macet di pagi hari dan sore harinya. Ternyata macetnya Surabaya nih yang dikangenin ya. Dia juga request lagu yang sama, lagunya Pici Kota. Lalu ada dari Wasmika Maling. Kok gak gabungan sih? Cuman tulis lagu favoritnya. Ingat teman pro 2, gabung dulu, jawab dulu pertanyaan di cerita penutup hari, baru nanti diketik tuh lagu favoritnya apa. Jangan cuma lagunya aja gitu. Terus ada dari Patrice Senpo, suasananya request lagu sedikit lebih lama PC Kota. Oke, disiapin ya. Ini yang udah gabungan di Instagram yang sudah aku bacain. Lalu aku bergeser yang bergabungan via WhatsApp. Ada dari Lara Purnamasari. Yang aku kangen dari Surabaya bukan cuma karena kotanya aja.

penuh makna, penuh momen, dan juga kebersamaan yang luar biasa dengan orang-orang terkasih dan tercinta ya. Gitulah pokoknya ya teman berdua, memang Surabaya ini penuh dengan hal-hal yang indah ya. Walaupun memang Surabaya ini cuman kota kedua, kota terbesar, kota kedua ya, kota kedua. Biasanya orang-orang nyebutnya kota kedua setelah Jakarta gitu ya. Walaupun kota kedua, tapi Surabaya tidak ada duanya ya. Di hati kamu dan di hati aku juga teman berdua, Surabaya akan selalu jadi kota yang membanggakan ya, penuh dengan gak apa ya, momen indah lah intinya gitu. Oke deh, langsung aja ya aku puterin lagu favorit kamu yang sudah kamu request di cerita penutup hari kali ini. Yang pertama aku puterin adalah lagu dari Nabila Takia dengan judulnya Tak Semudah Hampimpa.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Baso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang

0: FM.
1: Masih di cerita penutup hari, teman pro 2, tinggal sedikit lagi nih. Ayo, masih ada waktu untuk gabungan ya. Karena memang Surabaya itu akan selalu membuat kangen. Kalau tadi aku sudah baca-bacain ya yang sudah bergabung, momen-momen apa yang bikin kangen udah aku bacain semuanya ya, mulai dari WhatsApp dan juga Instagram. Tapi tentunya ya ada hal-hal unik lainnya juga loh yang sebenarnya tuh buat kangen untuk selalu ingin balik lagi ke Surabaya. Apa sih sebenarnya ya? Kayak fanatisme bonek dan persebayanya. Ini kan pasti membuat suasana kota yang mendadak jadi lautan hijau ya saat hari pertandingan atau match day. Jadi kayak gemuruh kan konvoi tertib dan rasa persaudaraan yang kuat nih di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo atau Stadion Gelora 10 November ya, yang punya magis tersendiri yang tidak ditemukan di kota lainnya. Lalu ada solidaritas tanpa batas nih. Karakter orang Surabaya itu yang blak-blakan gini ya, tapi apa ya, dermawan, loyal gitu. Kalau sudah berteman dengan orang Surabaya, mereka akan membelamu habis-habisan ya. Istilahnya gak pakai wuh ya. Sangat tulus gitu. Lalu juga budaya cangkruaner ya, yang otentik gitu ya. Mungkin dipadukan dengan STMJ ya, susu telur madu jahe nongkrong di warkop sambil menikmati STMJ. Wah, ini juga jadi salah satu hal yang membuat kamu kangen gak sih sama Surabaya ya, teman pro 2. Lalu juga ada kampus dan sudut hijau tersembunyi di kota Surabaya. Kayak vibes senja di kawasan kampus gitu loh. Jadi kayak suasana teduh, berburu takjil atau jajanan sore ya di sekitaran mungkin kampus UNER ya, kampus B, atau area rindangnya ITS, atau kawasan ketintangnya UNESA. Nah, ini kan juga jadi favorit kamu, teman pro 2, sudut hijau tersembunyi di berbagai kampus di Surabaya ini ya. Lalu juga banyak taman kota yang rindang, teman pro 2. Berbeda dengan citra kota industri yang gersang, rimbunnya pohon-pohon Trembesi dan kebersihan Taman Bungkul atau Taman Flora Belatang selalu juga menyisakan kerinduan untuk sekedar jalan kaki sore hari ya. Banyak banget taman di Surabaya yang gak bisa aku sebutin satu persatu karena memang keindahan Surabaya itu gak bisa kalau cuma diceritakan 1 jam 2 jam, pasti harus lebih-lebih dan lebih lagi waktunya ya. Tentunya gak sekedar itu aja, ada juga tentang pasar dan sentra belanja legendaris. Kayak mungkin sensasi TP pagi ya kan, sensasi bangun subuh-subuh demi berburu mungkin apa baju atau barang-barang lain dengan harga miring di pasar pagi Tugu Pahlawan TP pagi gitu. Atau mungkin kamu tipe yang ke pasar Atom dan kuliner pecinan. Ini juga favorit aku loh, teman pro 2. Ini favorit kamu juga gak sih? Karena memang rindu mencium aroma cakwe, bubur madura, dan jajanan pasar otentik di dalam labirin pasar Atom. Jadi pastinya ini juga menggugah selera ya. Kalau enggak berburu lontong mie ya, atau lontong balap di pasar Atom dan juga kuliner pecinan lainnya. Asik banget. Masih ada waktu, teman pro 2, bagi kamu yang ingin gabung di cerita penutup hari, aku tunggu sampai jam 11 malam. Jadi tunggu awal lagi. Ayo langsung join.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Produa dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Produa bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Teman Produa, gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah mau jam 11 malam. Ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Produa. Thank you so much yang sudah membersamai jaga malam kali ini barengan sama aku Rianita, mulai dari musik live chat ya, Relay Jakarta dengan bintang tamunya Felicia. Lalu kita juga sudah banyak banget informasi terup to date yang sudah dibagikan ya untuk kamu semuanya, teman Produa. Dan terakhir ada di cerita penutup hari tentang apa yang membuat kamu selalu kangen dengan kota Surabaya. Thank you yang sudah gabung, sudah meramaikan dan juga banyak momen kebersamaan yang sudah kita lewati bersama-sama, teman Produa. Tapi kamu gak usah galau ya, gak usah khawatir, karena jam 11 sampai jam 12 malam bakal ada jazz music. Lagu-lagu super enak dari Produa FM bakal menemani kamu sampai tertidur pula sampai dini hari ya, sampai jam 12 malam, teman Produa. Jadi Rianita harus pamit dulu, tapi kamu gak usah galau ya. Dengerin aja terus Just Music sampai jam 12 malam, pokoknya menemani kamu sampai tertidur pulas. Oke deh, langsung aja aku puterin ya. Yang pertama ada dari lagunya Eminem dengan judulnya Everybody's Looking at Me. Enjoy.

Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82-90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu di hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Bakal ngasih yang asoy-asoy, asik-asik, dan tentunya nemenin hari-hari kamu di sepada nanti barengan Mas Hadi. Sampai nanti jam 10 pagi, dilanjut ada santai siang, dilanjut ada sore ceria, dan ditutup di jaga malam teman Pro 2. Dan satu jam ke depan seperti biasa ada lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu semuanya, nemenin pagi kamu yang super enjoy dan penuh makna gitu ya teman Pro 2. Dan pokoknya playlist-playlist yang udah aku siapin ini bakal ngasih energi baru buat kamu. So ada more music, tapi sebelum itu kita dengerin dulu jingle kebanggaan kita, ada Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: 1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jam 6 tepat saatnya Info Bro 2 bersama aku Mas Hadi. Informasi yang pertama, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan rencana pendidikan gratis mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Kodari menjelaskan rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan. Informasi selanjutnya, teman Bro 2, sequel drama Exorcist produksi Paragon Picture, Kuasa Gelap Perjanjian Darah yang disutradarai oleh Rizal Mantovani segera menyapa penonton layar lebar mulai 8 Oktober 2026. Berbeda dari film pertamanya, film Kuasa Gelap kali ini ditayangkan dalam format IMAX yang memberikan tingkat kecerahan dan resolusi lebih baik bagi penonton. Dalam referensi konferensi pers di Gandaria Jakarta Selatan pada Senin, para pemeran mengungkapkan bahwa mereka tidak diberitahu sejak awal proses syuting oleh produser Robert Roney bahwa film itu akan didistribusikan ke dalam format IMAX. Dari dunia olahraga, teman Bro 2, timnas Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Grup A Dewan pada 2026-2027 di Stadion Roy Baudouin Selasa waktu Indonesia Bagian Barat. Gol tunggal Les Blues dicetak oleh Michael Olise pada babak kedua, hasilnya membawa Prancis naik puncak klasemen grup 1 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sekian Info Bro 2 bersama aku Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, Spada, Spada, Spada. Selamat pagi teman Pro2. Mas Anadi Zoki nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Kita kasih bensin-bensinnya dulu teman Pro2. Sarapan apapun yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Pokoknya barengan Mas Anadi bakal ada sesuatu yang asoy di pagi hari ini. Ada halu juga, hanya satu lagu. Nanti bakal aku spill, terus ada flashback juga, ada info traffic dan cuaca hari ini teman Pro2. Kiranya gimana gitu ya. Dan ada banyak hal, informasi seru dan musik-musik asoy. Dan ngomongin musik-musik asoy, dongkrakan pertama kita ada The Jeblocks dulu, seperti biasa dengan Sambut Luar. Enjoy.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Hanya satu lagu di Pro 2 FM, teman Pro 2 kali ini ada satu unit rock dream pop. Ini dari negeri seberang, teman Pro 2. Kalau drama Cina ngomongnya ini sesuatu band dari negeri seberang. Ada Subsonic A, a band dari Singapura, Kalau orang mana? Singapura. Dengan tiga lagunya yang harus kamu voting di Halu. Hanya satu lagu. Lagu pertama ada Cosmic Relicment. Lagu kedua ada Cabin Fever. Yang ketiga ada Fruit Cake. Dan votingnya masih sama di Instagram kita di @pro2rrysby atau di WhatsApp di 081-98-9052. Dan kamu bisa voting juga by telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRDG Digital, teman Bro 2. Dan cara mainnya masih sama, teman Bro 2. Dan di jam 8 pagi nanti voting yang terbanyak bakal aku puterin buat kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas.

Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Nggak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work!

0: Freshback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back teman Pro 2. Dan ngomongin soal dunia perkuliahan, emang gak simple gitu ya. Menuntut ilmu sebagai mahasiswa mahasiswi itu tuh bebannya gede banget. Dan misalkan adatnya kalau misalkan mau lulus ujiannya adalah skripsi. Nah itu asam lambung naik, terus makan pun tidak mau, kopi mulu, begadang mulu karena deadline sudah menunggu gitu ya teman Bro 2. Dan berambisi untuk lulus tepat waktu teman Bro 2. Kenapa aku ngomongin soal mahasiswa-mahasiswi? Karena setiap tanggal 29 September ini tuh diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional di Indonesia. Dan peringatan ini pertama kali digagas pada tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kemudian diadopsi sebagai perayaan rutin setiap tahun teman Bro 2. Dan tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Raden Mas Panji Sosrokartono teman Bro 2. Dan doi merupakan kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini, sekaligus dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar sarjana pada masa penjajahan teman berdua. Keren ya. Dan pada masa kolonial akses pendidikan bagi masyarakat pribumi ini sangat terbatas. Tapi bagi Raden Mas Panji Sosrokartono mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Belanda melalui keajaiban politik balas budi pemerintah kolonial pada tahun 1897 teman Bro 2. Ya buat teman Bro 2, semangat kuliahnya. Kalau misalkan ada kesusahan mending nongkrong-nongkrong dulu apa segala macam, jangan mudah menyerah teman Bro 2. Karena di saat kamu menyerah, putus kuliah aja lah, itu tuh penyelesaiannya nanti gitu ya. Kalau misalkan udah setahun dua tahun teman berdua. Oke deh. Selanjutnya di tanggal 29 September ini diperingati juga Hari Jantung Sedunia. Nah, Hari Jantung Sedunia ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 dan dipimpin oleh Presiden Federasi Jantung Dunia saat itu adalah Anthony Bais de Luna. Dan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap bahaya penyakit kardiovaskular teman Bro 2. Dan penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, dan diperkirakan sekitar 17 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Ya harapannya adalah harus lebih aware terhadap jantung kita, organ tubuh kita teman Bro 2, dengan cara hidup sehat. Dan tubuh kamu adalah prioritas kamu, jadi yang dapat tahu adalah ya kamu sendiri teman Bro 2 gitu ya. Dan ngucapin juga selamat ulang tahun buat teman Bro 2 yang mungkin sekarang lagi preparing beli kue atau preparing beli donat buat teman-teman kantornya atau teman-teman kampusnya. Biasanya sih hamin satu udah ditagi-tagi jujur gitu ya. Ya udah, happy birthday, semoga lancar-lancar semuanya.

Kepulauan Perodua, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Perodua, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es! Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM. Kita mulai dari informasi seputar lalu lintas dulu teman Pro2. Yang macet-macet aja di kawasan Jalan Raya Mulyosari. Terpantau kepadatan teman Pro2, dan ini sampai menjalar di Kejawan Putih Tambak di Surabaya teman Pro2. Kita geser-geser lagi di kawasan Mer teman Pro2, ada sedikit kemacetan terus di sampai kawasan Rungkut Madia. Terus kita geser lagi di kawasan Jalan Raya Darmo, terpantau kepadatan teman Pro2. Sampai kawasan Jenderal Ahmad Yani masih terpantau ada kemacetan di situ. Terus kita menuju ke kawasan Mastrip teman Pro2, terpantau terjadi pelambatan di situ juga. Terus di kawasan Jalan Kutai teman Pro2, ini kemacetan ada apa ya di sana ya. Dan di kawasan Dinoyo juga terpantau ada kemacetan di situ. Geser lagi di Raya Menur juga terpantau kepadatan teman Pro2. Kita geser ke informasi seputar cuaca jam 7 pagi teman Pro2, terpantau cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan di 78%, dan kecepatan angin di 1,1 km per jam ke arah selatan. Dan buat kamu yang lagi OTW kerja beraktivitas di pagi hari ini, tetap hati-hati di jalan teman Pro2. Kalau misalkan masih ngantuk ya cuci muka. Ya pokoknya gak boleh ngantuk. Harus tetap hati-hati, harus tetap fokus, karena pekerjaan sudah menanti di kantor kamu. Jadi stay safe teman Pro2. Dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. So aku masih puterin lagu-lagu enak buat kamu semuanya. Enjoy.